0: phone call dong.
1: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle. Uncle.
2: Sudah masuk Fox on Call Foxian. Jadi pagi hari ini topiknya adalah ekspektasi masa depan orang tua dan pilihan anak. Rada berat ya topiknya pagi hari ini ya. Jadi kira-kira hal terberat apa yang pernah Foxian alamin gitu kan, dengan perbedaan pilihan dengan orang tua. Nah, nanti boleh joinan di 087-8784x102 atau di aplikasinya Fox Radio Bali ya. Emang yang namanya pilihan orang tua, bisa dibilang itu selalu ingin yang terbaik buat anak-anaknya ya. Apalagi saat orang tua udah punya mimpi untuk masa depan kita selaku anak waktu itu. Tapi kita juga punya mimpi yang beda dengan orang tua. Dan biasanya yang paling berat itu adalah saat kita harus memilih pekerjaan apa yang kita inginkan. Tapi orang tua pengennya gak gitu, gitu kan. Orang tua tuh pengen anak itunya anaknya aman ya kan. Anak-anaknya aman dari sisi pekerjaan. Dan si anak pengennya mencoba hal-hal yang belum pasti. Contoh ya kan, kalau orang tua tuh pengennya jadi PNS, jadi dokter, terus pegawai kantoran. Si anak pengennya jadi apa? Pengen jadi entrepreneur, pengen jadi content creator, pengen jadi freelancer, ya kan? Atau mungkin juga profesi yang belum pernah dipahamin sama orang tuanya. Atau bahkan kerjaan itu gak ada di zaman dan juga di masa-masa orang tua kita. Ya kayak gitu, seperti yang sudah Adrian sampaikan tadi, entrepreneur, content creator, freelancer, apalagi sekarang ada YouTuber, ya kan? Itu kan pekerjaan yang bisa dibilang menghasilkan besar, tapi dulu gak ada di masa dan juga di zaman-zaman mereka. Dan si anak juga pengennya didengar. Pak, saya pengennya jadi ini loh pak, bukan jadi ini. Gak bisa, kamu harus seperti ini. Nah itu dia tuh. Boleh Foxian ceritain hal terberat apa yang pernah Foxian alamin dengan perbedaan pilihan dengan orang tua. Ayo joinan ya di aplikasi, boleh di WhatsApp juga silakan. Ditungguin joinannya.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Putus-Putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

Kemarin tuh Adrian ngobrol ya sama Kak siapa? Kak Adi kemarin kan main kesini ya. Ngobrol banyak tuh. Terus kita cerita-cerita gitu kan tentang yang namanya Bali itu jadi salah satu destinasi wisata yang terbesar di dunia gitu kan. Apalagi sebelumnya Adrian juga sama Yuka bacain bahwa yang namanya Bali itu mau dijadiin seperti Dubai gitu kan. Keren banget gitu. Cuman kalau di Bali sekarang memang rada ini ya, kalau dibilang macet dan terlalu hektik emang iya, karena pariwisata Bali itu geser banget ya dari pariwisata budaya yang harusnya bisa jadi pintu masuk, sekarang udah terlalu modern. Kalau buat saya, menurut keyakinan saya gitu kan. Tapi ya nggak tahu versi Foxian gimana, karena begitu orang datang ke Bali, yang mereka cari itu emang diskotik-diskotik yang besar ya kan. Terus juga klub-klub malam yang mewah, dan itu bahkan villa-villa yang keren-keren sekarang malah di pelosok-pelosok udah banyak banget villa-villa. Yang buat gue sendiri itu jadi, ah kok jadi ada villa banyak sih di Bali gitu kan, yang seharusnya budayanya kita jual. Terus juga bisa dibilang pembangunannya ya tetap harus ada, cuman tidak terlalu besar-besaran lah ya, karena itu bakal ngegeser lagi yang namanya persawahan, terus lahan-lahan hijau akhirnya banyak yang hilang sekarang. Bener gak sih? Wah, aduh kasihan sih. Tapi emang kalau emang begitu itu jadi pintu masuk, mungkin bisa ada cara lain yang harus dipikirin supaya Bali tetap jadi yang namanya pariwisata budaya dan menarik perhatian mancanegara. Harapannya sih gitu ya Foxian ya. Anyway, buat Foxian yang mungkin pagi hari ini pengen banget gitu kan berkunjung ke daerah-daerah yang masih ada lahan-lahan hijaunya, persawahannya masih ada gitu kan, yang rasa baru nyampe di Bali terus pengen kemana ya, nih Adrian rekomendasi main-main ke Gianyar deh, serius. Apalagi di sana ada pabriknya Sanga-Sanga gitu kan, Foxian bisa mampir ke sana untuk tahu bagaimana proses pembuatannya. Apalagi sekarang khusus untuk minyak balurnya ada Ultimate Sanga-Sanga yang menggunakan 140 bahan alami pilihan Foxian, dan ini diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang ngebantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya udah modern Foxian, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, datang aja langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98 Denpasar, atau pesan boleh di 081-993-1102. Sekali lagi di 081-993-1102. Karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio 102FM.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polybest. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polybest disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polybest di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-sanga Sing Adelawan.

Asar bertahan untukmu, satu single miliknya Musik Kimia. Dan pagi hari ini Foxian, Fox on call kita adalah, kita lagi nanyain ke Foxian ya, kira-kira pernah debat gak sih sama orang tua? Pernah punya pilihan yang beda gak sih dengan orang tua? Pastinya pernah ya, apalagi terkait dengan masa depan anak. Jadi hal terberat apa yang pernah Foxian alamin saat debat dan juga punya perbedaan dengan orang tua? Kalau orang tua seperti yang Adrian sudah sampein, itu pengen anaknya punya masa depan yang cerah, ya kan? Terus dari sisi anak, anak juga ngerasa pengen didengar. Jadi setiap kali ngejelasin mimpinya, yang didapat justru ceramah atau perbandingan dengan orang lain. Ya gak sih? Wah, si itu tuh anaknya udah sukses sekarang di kapal pesiar. Si itu tuh, si anak sudah bisa beli ini karena dia pekerjaannya ini dan juga ini. Jadi pembanding gitu ya Foxian ya. Salah gak sih? Ya enggak sih. Itu salah satu jadi motivasi juga sebenarnya. Terus kadang-kadang juga ngerasa ada perasaan bersalah kalau kita tidak mengikuti saran atau mungkin masukan dari orang tua, ya kan? Pengennya membahagiakan orang tua, tapi juga tidak ingin mengorbankan seluruh impian diri sendiri. Ya enggak sih, ngaku dah, jujur dah. Terus dapat juga nih tekanan gitu kan, tekanan untuk memenuhi ekspektasi keluarga. Apalagi kalau anak pertama yang dianggap sebagai harapan keluarga. Bah, itu mah gue banget gitu kali ya. Ya mau gimana lagi, ya kan? Ya namanya orang tua tuh pasti pengen anaknya bagus, baik gitu kan. Terus apa lagi ya? Begitu kita punya perbedaan dengan orang tua, ketika kesuksesan versi orang tua itu beda dengan versi si anak, itu juga jadi perdebatan, perbedaan yang signifikan banget. Kalau dari sisi orang tua tuh ngelihat sukses dari stabilitas. Tapi kalau dari sisi si anak, anak melihat sukses dari kebebasan dan juga manfaat buat orang lain. Ini satu hal yang memang bedanya jauh banget. Karena beda versi dan beda kehidupan di zaman orang tua kita dulu, pekerjaan yang ideal tuh adalah seperti ini. Tapi zaman sekarang, konten kreator udah jadi sumber pendapatan, ya kan? Script writer itu juga jadi sumber income baru di dunia digital. Pokoknya ditungguin deh, Julian Foxian, untuk materi dan juga topik yang kita tetap bahas hari ini. Ekspektasi masa depan orang tua dan juga pilihan anak. Hal terberat apa yang pernah lu alamin dengan perbedaan orang tua? Ditungguin jawabannya di 087 8784 kali 102.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

kita bacain sisa-sisa VCS yang udah joinan dulu ya di 087-8784-102. Ada dari kakak Agustinus Rudi, aku gak nyangka Yuka manis, beh ceritanya saat pertama kali bertemu. Oke, ada kakak Yuwanita Septiari, selamat morning kak Adrian, saya Nita Jalan Sakura mau request lagunya Melly Guslo yang Let's Dance Together. Oke, salam buat yang stay tune dan juga penyiarnya. Selamat pagi ya, semoga kita sehat selalu dan dilancarkan aktivitasnya. Semangat siarannya kak, terima kasih banyak. Ada dari imamku Adrian ceria dan juga manis. Wih, terima kasih. Ya ampun, sayang lu laki ya. Yang ngatain gue manis tuh laki-laki, ya Allah. Ada kakak Dewi Orchid, ini si album biru, semangat kak Adrian siaran tanpa kak Gris. Bah, semangat banget dong. Mental gue sehat, pikiran gue sehat, ya kan. Terus energi gue juga gak habis untuk debat dengan dia yang buang-buang waktu saja. Oke, ntar kita akan telepon Foxian narasumber kita untuk kita tahu kira-kira perbedaan keinginan antara orang tua dan juga anak terkait dengan cita-cita. Itu pastinya pernah dan juga ngerasain banget perbedaannya. Gimana cara kita untuk menjelaskan ke orang tua bahwa keinginan kita seperti ini, terus juga zamannya juga sudah seperti ini, itu agak susah ya. Dan sering banget mengalami yang namanya perdebatan. Contoh seperti kayak Adrian dulu di zaman-zaman sekolah masih di SMA gitu kan. Itu orang tua nyaranin, udah kamu setelah selesai sekolah kuliah aja di Fakultas Hukum. Entah itu nanti akan jadi pengacara kah atau mungkin nanti akan menjadi notaris kah. Pada waktu itu karena kebetulan nyokap kan juga PNS gitu kan, jadi tentunya akan menyarankan hal yang sama karena melihat bagaimana perkembangan dan juga masa depan PNS pada waktu itu. Tapi akhirnya Adrian juga karena punya hobi, punya yang nama cita-cita, itu ngelihat teman-teman berangkatnya ke pesiar pada waktu itu, ya kan. Terus ada juga pilihan dari hobi teman-teman, ada juga yang menyarankan dan juga ada tawaran untuk main aja nih, punya bakat badminton, kenapa gak coba untuk berangkat ke Jakarta, masuk ke salah satu klub yang terkenal pada waktu itu. Benar-benar Indonesia menjadi puncak popularitas badminton ya, zaman-zaman si Ricky Subagja, Reksi Mainaki, Taufik Hidayat. Itu yang akhirnya bikin Adrian pengen, ah jadi atlet badminton aja kayaknya oke nih gitu kan. Tapi pada waktu itu menjadi atlet itu punya masa depan yang 50-50 lah. Kalau bisa ngembangin, bisa mengelola menjadi sebuah cuan, oke. Tapi kalau enggak, ya kita tahu sendiri, banyak banget atlet-atlet Indonesia yang mungkin masa depannya kurang baik kalau dia tidak bisa melihat peluang dari sisi bisnisnya gitu. Tapi kalau dari Foxyet apa? Ditungguin joinernya di 087-8784-1.

0: phone call dong.
1: Ha? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
2: Ada baiknya emang kita butuh masukan dari orang lain untuk tahu bagaimana sih pendapat dan mungkin pengalamannya. Terus solusinya bagaimana? Nah, untuk itu kita akan terhubung oleh Kakak Titut Esti Kuswardani, seorang psikolog yang kita akan hubungi untuk kita ngobrol-ngobrol seputar topik kita pagi hari ini adalah kira-kira, ya kan, ekspektasi masa depan orang tua dan juga pilihan anak. Hal terberat apa yang pernah Anda alami dengan perbedaan pilihan dengan orang tua? Halo, selamat pagi Kak Titut. Halo.
3: Halo.
2: Wow, pagi Kak Titut, apa kabar Kak?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
2: Alhamdulillah sehat, baik. Kita lagi ngobrol seputar pandangan dan juga perbedaan keinginan antara orang tua dan juga anak pagi hari ini Kak.
3: Oke, baik.
2: Oke.
3: Kita akan ngobrol apa nih Kak?
2: Oke, yang pertama saya pengen tanya ini Kak, kenapa sih banyak orang tua yang rasa punya hak untuk menentukan masa depan anak gitu kan? Padahal secara aturan mungkin betul iya, tapi kan tetap pilihan harusnya ada di anak ya Kak ya?
3: Ya, oke. Jadi banyak ya Kak ya alasannya kenapa sih orang tua itu merasa punya hak untuk menentukan masa depan anaknya. Yang pertama, mereka merasa ketika udah punya anak, mereka membiayai anak mereka dari kecil sampai besar gitu ya. Itu mereka anggap sebagai suatu investasi gitu loh, secara materi maupun emosional.
2: Oke.
3: Gitu. Jadi karena mereka merasa udah mengeluarkan tadi ya, biaya, waktu, tenaga yang besar sejak mereka lahir. Sehingga kayak hal tersebut memunculkan rasa kepemilikan mereka terhadap anak.
2: Oke.
3: Okay. Jadi mereka melihat bahwa ketika anak udah besar atau anak itu kayak mereka akan memetik gitu ya hasil investasinya seperti itu.
2: Tapi itu nggak salah kan Kak?
3: Ya salah dong.
2: Salah?
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Karena kan jadinya anaknya tertekan dong nantinya kalau itu nggak sesuai dengan pilihannya mereka.
2: Gitu. Tapi kan orang tua juga punya kewajiban dan juga hak untuk saya nggak mau anak saya terlantar, saya nggak mau anak saya punya masa depan yang buruk, dan saya tahu bahwa apa yang terbaik untuk anak saya versi orang tua itu boleh dong
3: ya untuk versi orang tua boleh, tapi kan harus dikomunikasikan sama anak Kak. Jadi jangan sampai dengan mereka berpikir bahwa oh kewajiban mereka itu adalah membiayai anak dan sebagainya gitu ya. Kemudian mereka punya kekhawatiran terhadap masa depan anak. Itu adalah hal yang wajar.
2: Oke.
3: Okay. Dianggap itu adalah sebagai bentuk perhatian gitu ya. Namun ketika perhatian itu berlebihan, itu akan menjadi tekanan. Kekhawatiran orang tua itu menjadi sangat besar, sangat tinggi. Itu akan menjadi tekanan buat anak. Itu termasuk ya mungkin mereka punya orang tua gitu ya waktu mereka misalnya di masa tumbuh kembangnya mereka atau pada waktu itu mereka tidak mendapatkan apa yang mereka impikan, kadang-kadang itu juga menjadi mereka proyeksikan kepada anak. Proyeksikan itu artinya apa? Mereka kayak tanpa sadar atau secara tidak langsung menuntut anak mereka itu menjadi sesuatu yang mereka tidak dapatkan pada waktu tumbuh kembangnya. Misalnya contohnya nih baru banget ya kemarin itu di tempat praktek saya ya di Bali Empower itu ada ibu-ibu nih single parent.
2: Oke.
3: Okay. Single parent dia mengeluarkan banyak waktu, biaya, tenaga gitu ya karena untuk mengusahakan pendidikan anaknya nih yang terbaik.
2: Oke.
3: Okay. Bagus nggak itu?
2: Bagus.
3: Bagus gitu loh. Ya, tapi ternyata setelah dikulik anaknya itu jadi jauh sama ibunya. Jadi seakan-akan kayak menolak terus. Karena ibunya selalu menuntut dia untuk kamu itu harus menjadi sesuatu biar dilihat sama orang.
2: Okay,
3: dalam kan, hal itu pendidikan.
2: Kan, itu kan pengalaman yang mungkin orang tuanya pernah rasakan. Dan efek dari dia tidak mendapatkan pendidikan yang layak jadinya seperti ini. Nah itu dia tidak mau terjadi dengan anaknya kan gitu ya Kak?
3: Iya, benar. Tapi ketika itu sudah, itu jadi tekanan nggak buat anak? Kalau itu nggak jadi tekanan buat anak, itu sesuatu yang oke. Tapi pada akhirnya itu jadi tekanan buat anak. Bahkan mungkin anaknya merasa bahwa aku di rumah itu kayak nggak diterima. Kayak neraka.
2: Oh, ada.
3: Karena
2: ada,
3: ya setiap pulang.
2: Ada perasaan iya. Itu berarti?
3: Iya, karena setiap pulang itu ibunya selalu menuntut dia untuk ngomongin tentang pendidikan, tapi nggak pernah tahu bagaimana rasanya dia itu capek, lelah gitu ya. Itu okay. Karena setiap hari jadinya les terus, nggak ada waktu untuk bermain, nggak ada waktu untuk dirinya sendiri gitu.
2: Oke, terus kalau udah begitu posisinya, apa solusi yang terbaik untuk kedua orang ini, antara ibu dan juga anak?
3: Komunikasi kak.
2: Komunikasi, jadi, okay.
3: Jadi mengkomunikasikan karena apa? Karena kan dengan begitu kan jadi ada apa benturan gitu ya, benturan konflik antara masa depan anak sama versi orang tua tadi gitu ya, sama masa depan bahagia versi anak.
2: Okay, terus gini kak, sampai batas mana gitu. Sebenarnya? Sampai batas mana sebenarnya ekspektasi orang tua yang bisa dianggap bentuk perhatian, dan kapan akhirnya perhatian itu berubah jadi tekanan, Kak? Itu indikatornya apa? Batasannya apa?
3: Oke, batasannya kalau itu bentuk perhatian nih ya, ekspektasi itu kayak orang tua memberikan arahan, ruang diskusi, dan alternatif pilihan. Jadi tetap melibatkan anak dalam diskusi ya tentang pilihan karirnya di masa depan. Jadi orang tua itu sesuai menjadi ekspektasi perhatian gitu ya, ketika orang tua fokus pada pengembangan dari potensi anak itu sendiri tanpa memaksakan hasil akhir yang spesifik, yang secara khusus nih kamu harus jadi kayak gini. Tapi terus kalau itu berubah menjadi tekanan, kalau ada tuntutan yang kaku disertai dengan mungkin ancaman, guilt tripping gitu ya, atau penarikan kasih sayang. Kalau enggak sesuai dengan keinginan orang tua.
2: Berarti,
3: kalau anak itu membangkang gitu.
2: Oke, berarti ruang komunikasi untuk diskusi antara orang tua dan juga anak itu harusnya yang mulai siapa nih kak? Orang tua kah atau anak dulu?
3: Seharusnya orang tua dulu ya.
2: Seharusnya orang tua dulu ya. Oke.
3: Iya. Gitu.
2: Terus gimana?
3: Artinya kita
2: terus gimana cara komunikasi ini, kan kebanyakan biasanya yang menjadi masalah adalah keinginan orang tua yang belum pernah disampaikan dan juga keinginan anak yang anak nggak tahu bagaimana caranya untuk berpendapat dan menyampaikan keinginannya. Ini kan jadi masalah nih. Jadi kira-kira gimana caranya si anak ini bisa nyampein pilihan hidupnya tanpa ngerasa dianggap ngelawan orang tua gitu loh. Itu kan jadi PR banget ya.
3: Tentu ya sebagai anak juga harus memiliki rencana yang matang tentang masa depannya dia atau tentang pilihan karirnya. Jadi orang tua misalnya mengarahkan nih, membuka ruang diskusi dan sebagainya. Artinya juga anak harus siap untuk menyampaikan perasaannya secara asertif. Ya, solusi misalnya itu bertentangan dengan pilihan orang tua, maka dia punya data tentang pilihan karirnya dia sendiri.
2: Okay.
3: Karena kadang kan perbedaan juga lapangan pekerjaan kak ya, versi orang tua sama versi anak. Kalau orang tua di zaman dulu mungkin ya masih yang konvensional ya, BUMN, PNS, perusahaan, korporat gitu.
2: Dokter,
3: karena dianggap
2: gitu kan?
3: Sebagai dokter, karena itu dianggap sebagai profesi yang aman.
2: Dan menjanjikan.
3: Sedangkan kalau bagi iya, sedangkan kalau di zaman sekarang itu kan banyak sekali pilihan karir ya, yang mungkin anak-anak muda sekarang itu eksplorasi dirinya dan untuk aktualisasi diri. Nah, sehingga ini yang mungkin harus disampaikan kepada orang tua gitu ya, bahwa perubahan perkembangan tentang pilihan karir, kemudian peluang karirnya apa saja, dan ya rencana-rencana itu tadi. Jadi hanya dengan data dan persiapan matang, bukan sekedar ya aku nggak mau emosi gitu.
2: Oh berarti si anak juga mestinya itu kalau menyampaikan juga dengan alasan yang kuat gitu ya, maksudnya orang tua juga pengen tahu alasannya dia untuk memilih A, B, dan C itu apa, seperti itu.
3: Iya, kan? Benar gitu. Jadi nggak hanya sekedar impulsif emosinya aja gitu.
2: Oke. Nah, terus kalau anak-anak sekarang mungkin yang sudah kuliah atau mungkin yang udah bekerja, terutama kuliah ya, milih jurusan atau pekerjaan demi nyenengin hati orang tua, itu sebenarnya sehat nggak sih, Kak?
3: Kenapa, Kak?
2: Kalau si anak ternyata sekarang milih pekerjaan atau kampus atau kuliah yang notabene dia yaudah deh biar orang tua gue seneng gitu, itu sebenarnya sehat atau enggak?
3: Enggak.
2: Enggak. tapi gini, Kak. Saya juga gini ya. Maksudnya saya juga dulu adalah orang atau mungkin anak yang ngikutin kemauan orang tua, biar orang tua seneng nih, biar orang tua juga ikhlas untuk lepas kita untuk belajar gitu. Tapi kenyataannya ya biasa aja, maksudnya bahagia aja, Kak. Kan berarti tidak semua orang yang memilih atau menyenangkan hati orang tua akhirnya tidak sehat, Kak.
3: Iya, benar. Tapi tergantung bagaimana pemaknaan setiap individu ya, Kak ya. Namun secara psikologis tentunya enggak sehat, karena dampak jangka panjangnya itu adalah ya anak akan merasa ada muncul krisis identitas ya. Dan juga ya ketika anak melakukan karir itu enggak sesuai passionnya, mereka akan lebih cepat stres atau burn out. Atau bahkan mungkin ada emosi-emosi yang terpendam ya, kebencian atau kemarahan yang terpendam terhadap orang tua, baik secara itu secara tidak sadar biasanya. Jadi terekam dalam otak bawah sadar kita.
2: Dari gitu. Case yang biasa Kakak tanganin tuh biasanya apa nih, Kak? Kesalahan komunikasi yang mungkin paling sering antara orang tua dan juga anak soal masa depannya.
3: Orang tua merasa paling tahu, paling benar, udah mengalami itu. Gitu. Sedangkan anak, mereka akan merasa bahwa aku nggak dipahami, aku dipaksa, dituntut. Jadi penolakan mereka kebanyakan jadinya.
2: Oke.
3: Ketika menyampaikan hal itu, ya yang ada emosi sama emosi jadinya. Jadi akhirnya gontok-gontokan ya antara orang tua dan anak gitu.
2: Berarti kan kesimpulannya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, Kak ya. Lebih kepada gimana biar sama-sama jalan nih, kemauan orang tua jalan, keinginan anak juga jalan dengan konsekuensi yang masing-masing gitu ya, Kak.
3: Iya, benar. Makanya kadang ya untuk mencari jalan tengah itu gitu ya, banyak orang tua ataupun mungkin bahkan anak-anaknya yang sudah SMA atau kuliah, mereka ke psikolog, Kak. Untuk apa? Satu, melakukan tes minat bakat.
2: Oke. Berarti datang ke psikolog itu bukan karena dia punya masalah aja ya, tapi lebih kepada pengen tahu minat dan juga bakatnya itu bisa, Kak?
3: Benar. Untuk mencari secara dalam ini ya, ini sebagai sesuatu mungkin usaha anak untuk, ataupun sebagai orang tua gitu ya, untuk mendengarkan anak, dan anak pun juga sebagai usaha untuk mendapatkan tadi ya, menyiapkan data secara objektif memang itu sesuai dengan keinginannya.
2: Jadi solusi. Berarti kalau buat orang tua yang saat ini mungkin masih punya kendala sama tujuan hidupnya si anak, bisa datang ke psikolog berarti, Kak ya?
3: Benar, Kak, karena di tempat saya nih di Bali Empower, kadang-kadang ya tadi ya orang tuanya pengennya anak ini dokter yang kesehatan lah istilahnya gitu ya. Tapi mereka pengennya yang seni gitu. Sedangkan buat orang tua merasa bahwa seni itu apa sih gitu kan ya. Kayak stigma gitu ya dari orang tua bahwa nggak ada masa depan gitu loh di seni. Nah, artinya psikolog gitu ya, ketika mereka melakukan tes ke psikolog dengan data objektif, di situ juga akan ada edukasi, Kak, di tempat kami, bahwa oh kayak gini loh Bu, Pak gitu ya, bidang seni saat ini ABCDE. Jadi kita memberikan gambaran gitu loh tentang dengan potensinya anak gitu di bidang seni, ya kita akan paparkan secara objektifnya. Dan ketika memang itu tidak sesuai dengan apa namanya passionnya anak, oh ternyata passionnya anak di kesehatan, maka kita akan edukasi ke anaknya juga sehingga terjadi komunikasi jembatan gitu ya, komunikasi yang baik antara orang tua dan anak karena sudah ada data objektifnya. Oke, dari hasil tes itu tadi.
2: Berarti tidak ya konsultasi itu menghilangkan unsur apa ya, paksaan gitu kali kak ya?
3: Benar,
2: kak. Terus kalau pengen konsultasi kemana kak?
3: Kita ada tempat di Bali Empower kak ya, tempat praktek pribadi saya di di mana, di Apotek Indomaret Tukat Yahya.
2: Oh, bisa di sana. Gitu. Oke, datang langsung ke sana. Itu nomor telepon atau mungkin Instagram yang bisa di follow untuk teman-teman yang pengen konsultasi.
3: Oke, Instagramnya ada di @bali.empower atau websitenya baliempower.com.
2: Oke, kalau mau ngubungin Kak Titut langsung boleh?
3: Boleh dong. Okay. Nanti kan ada preferensi psikolog karena kita di tempat saya ada beberapa psikolog sehingga kalau memang mau sama Kak Titut silahkan note di situ pengen konsultasi dengan Kak Titut.
2: Nomor gitu. Teleponnya berapa Kak? Nomor teleponnya?
3: Nomor teleponnya adalah 087 sebentar ya Kak ya. 08 4 kali.
2: Oke.
3: 430 348.
2: Oke, 087 77 4 3 0 3 4 8 gitu Kak.
3: Yes.
2: Oke.
3: Benar.
2: Kak Titut
3: sekali Kak.
2: Obrolan kayak gini tuh butuh waktu yang panjang Kak Titut. Saya kayaknya butuh ya telepon Kak Titut terus kita konsultasi ya Kak Titut ya.
3: Boleh Kak, silakan.
2: Oke, terima kasih.
3: Kita waktunya. Juga bisa konsul online kok Kak.
2: Oh bisa ya.
3: Bisa, oh,
2: siap,
3: dong.
2: Siap. Oke, Kak Titut, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak juga sharingnya. Selamat melanjutkan
3: sama-sama. Aktivitas ya, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Sehat-sehat selalu.
2: Selamat pagi.
3: Pagi.
2: Wah, ternyata bisa tuh, Foxian. Jadi buat Foxian yang saat ini punya anak, terus juga sering terkendala dengan anak kamu, anak saya harus pengen gini, orang tua nggak mau gitu kan. Wah, itu bisa tuh datang ke konsultasi dulu sama Kak Titut di 087 77 7 4 3 0 3 4 8. Siapa tahu ini bisa jadi solusi ya.

0: Seng Adalawan.
1: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
2: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
3: A few moments later.
4: Woi, mbak, kalau merokok jangan di jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
1: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
5: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adalawan. Fox Radio Bali.

Gimana? Udah semangat kan diputerin single-single kayak gini? Beh, Adrian mah semangat banget ya Foxiannya. Apalagi kalau mau ngasih informasi yang satu ini nih. Pabrik Sanga-Sanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Gianyar Bali, Foxian. Beh, dengan bangga mengumumkan Sanga-Sanga Klasik dan juga Sanga-Sanga Ultimate dengan racikan yang jauh lebih ultimate, Foxian. Tapi tetap yang namanya waspada itu perlu ya. Waspada yang namanya produk palsu, karena produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan diproduksi dengan nama Sanga-Sanga dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, jangan lupa juga sekarang udah ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, yaitu Gatalin. Jadi ini solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit, Foxian semuanya. Dan tentunya untuk memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, Foxian bisa mengunjungi platform resmi Instagram di @sangasanga_bali atau di website juga boleh di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Dan levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interactive beauty experience. Dan yap, gue sangga-sangga juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Mall. Untuk info lebih lengkapnya, jangan lupa cek Instagram dan TikTok at level21.mall.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini.
5: Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini.

0: Bawa aja punya kakak.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate dan Klasik kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur Ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur Ultimate dan Klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

One of the FM Fox Radio Bali Simply The Best Station, Voice of Sanga-Sanga. Foxian, jangan lupa nih ya, buat sempatan Fox yang punya mimpi kerja di hotel bintang 5, cruise line, atau pengen kuliah dengan program magang luar negeri. Nah sekarang saat yang tepat untuk gabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena bulan Juni ini saatnya jadi jagoan. Panggil semua kerabat Foxian buat serbu jagoan Juni, beragam promonya di Elizabeth International. Ambil program 1 tahun dan juga nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Dan ingat ya, makin ditunda daftar, potongannya makin berkurang loh Foxian. Atau mau ambil langsung program yang 2 tahun, auto dapat cashback nih Rp8 juta. Spesial lagi nih buat yang ambil jurusan hotel digital marketingnya, bisa dapat cashback Rp1.500.000 plus fotografi gear serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini kuotanya terbatas ya. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Ye, keren banget nih. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus yang berstandar internasional. Instruktur profesional tersertifikasi dan juga kurikulum berbasis LA USA. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International karena promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Jadi, tunggu apa lagi Foxian? Wujudkan impian hebat kamu bersama Elizabeth International. Sukses jadi mudah. Buruan daftar ya.

Tiba-tiba udah jam 10 aja nih. Hari ini yang siaran setelah Adrian tuh. Yun, Yun. Kemana-mana ketemu orang ini deh. Lo tuh ini ya, apa terkenal di mana-mana ya kan. Anyway, Adrian pengen ngucapin makasih banyak buat Kak Dekanya itu yang udah joinan dari tadi pagi ya. Terus juga ada Zulia, ada Kakak Janti Susanto. Selamat pagi Grace dan juga Adrian. Gak siaran sih Grace. Gak usah nanya-nanya Grace ya. Lagi gak siaran dia Kak Janti. Terus ada Kakak Gede Pasek Sugiane, ada Dewi Orchid, ada Dek Cip, ada Elis, ada Imamku, ada Kakak Yuwanita Septiari, Agustinus Rudi, Iketut Adi Dharma, Camboiz, Mang Ayu, Tupurwe, Zulhan Afandi, Buah Semangka, Buah Manggis, Yuka emang penyiar yang paling manis. Pih, enggak banget. Kok nolak sih hati gue kalau dia ngomong kayak gitu ya. Terus ada Kakak Made Hendra Saputra, Kakak Dewa Arya, terima kasih banyak. Kak Ade Afrika juga terima kasih udah joinan di Good Morning Foxin hari ini ya. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Sueb pamit undur diri. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. See you and bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Playing only the hit.

Menurut FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, sangat-sangat sing ada lawan. Satu single pembuka untuk Anda, Foxian Ari Lasso, Arti Cinta. Cie. Untuk Anda yang spesial banget di pagi hari ini, luar biasa. Kamis manis, ceria banget hari ini, Foxian ya. Ini Sylvania bakal nemenin Anda tumben di Extra Time. This is surprise for you. By the way, yang mau ikutan boleh banget ya, nanti langsung aja ikutan request lagu favorit Anda di nomor WhatsApp 087-878-4x102. Pastikan juga untuk follow langsung sosial media kita, ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali. Untuk Anda Foxian yang mau lihat live streaming Uni Cuap-Cuap, boleh banget nanti langsung menuju ke www.foxradiobali.com. Seseru apa hari ini Foxian Uni, pokoknya bakal nemenin ya sampai nanti di jam 1 siang. Cih, jam 1 siang ya, jamnya waktu istirahat. Gak usah ditunggu Foxian ya. Enjoyin aja, nikmatin aja di hari Kamis manis yang ceria ini. Request lagu favorit Anda jangan lupa ya Foxian. Langsung nih di tahun 2000-an sampai 2000 berapa nih Foxian ya. Intinya Manca Indo Foxian, semangat terus untuk pagi hari ini. Kamis manis sama yang manis-manis dulu Foxian ya. Jadi Sylvania di sini pastinya untuk ada Histeria Miss.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan Calvin Harris, Summer. Waduh, pas banget nih Fox ya, ini kita hampir di season summer. Asik ya. Kayaknya bakal banyak banget ini ya turis bakal jalan-jalan ke Bali. Cie, cuan, cuan, cuan gitu ya. Summertime is coming. Wow. By the way nih Fox ya, ngomongin summertime coming gitu ya, gak kerasa banget, bukan gak kerasa lagi, ini mah kerasa banget nih Foxian. Karena aduh, bisa-bisa aja ini ya rupiah melemah tiba-tiba jadi 18.000, yang biasanya 10-12 itu max banget. No way, this is a crying gitu kayaknya Foxian ya, crying banget sih. Selain itu juga nih ternyata nih Foxian ya, pemerintahan kita tuh emang lagi bener-bener kayak gonjang-ganjing gitu. Bisa aja sih Foxian. Nah ini dia nih Foxian ya, Bapak Presiden kita Prabowo Subianto ini berkata kalau dirinya ini sebenarnya sangat sedih banget karena harus mencopot Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Bapak Dadan Hindayana dan juga para wakil Kepala BGN yakni Sony Sonjaya dan juga Lodewik Pusung Foxian. Nah ini dia nih Foxian ya, kalau katanya Pak Prabowo mengakui dirinya begitu sebenarnya sangat menyayangi dan juga mempercayai mantan pimpinan BGN itu nih Foxian. Tapi ya gimana Foxian ya, kalau menurut kutipan dari salah satu ya begitulah Foxian ya, gimana lagi nih. Emang harus ya Foxian, daripada netizen nanti semakin koar-koar gitu kan ya, gak bisa ini gak bisa dilanjutkan nih, pokoknya harus cepat dicopot gitu ya, daripada nanti semuanya pada abis gitu, apaan yang abis gitu kan. Jadi adapun ketiga sosok tersebut ini telah ditahan Kejaksaan Agung atau Kejagung karena kasus korupsi program makan bergizi gratis Foxian atau MBG. Jadi sebenarnya ini sangat sedih sekali kalau menurut Bapak Presiden Prabowo Foxian. Jadi ya bagaimana lagi kalau ini tuh harus cepat ditindaklanjuti. Meski begitu nih Foxian, Bapak Presiden Prabowo juga mengatakan tidak ingin banyak komentar mengingat Dadan, Sony dan juga Lodewik sedang menghadapi masalah hukum. Beliau juga menegaskan tidak akan berusaha mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan, tapi yang jelas mengganti mereka itu tidak ringan bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto Foxian. Ya gimana lagi gitu kan ya, namanya juga sudah hasil dari keputusan-keputusan ini dan emang harus Foxiannya, daripada nanti menjadi lebih panjang lagi ceritanya, lebih baik sekarang daripada enggak sama sekali. Betul enggak sih Foxian? No matter what, you got

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Rajang semang, ge.
3: Rajang semang, mo, ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
3: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
2: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
3: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-1001-02. Malih hapisan, nomor 081-993-1001-02. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1001-02. Sekali lagi di nomor 081-993-1001-02. Sanga-sanga, sing, ada lawan. Fox Radio.

satu single spesial by Endang Sukamti. Sampai jumpa, spesial sekali ya yang sudah di request oleh Kak Dekai Netu. Wow, katanya belum siap untuk merindu nih Foxia dia. Luar biasa, nanggung banget rindu ya, katanya gitu. Aduh, Kak Dekai Netu, gimana nih Dekai? Aduh, sedih banget ya rasanya. Jangan Kak, jangan, rindu itu berat sih. Berat banget kali Foxian. Ya udahlah kalau gitu healing aja gimana. Ngomongin tentang healing nih Foxian, buat Anda yang lagi sibuk banget nih nyari tempat healing, gini mau kasih tempat rekomendasi untuk Anda. Jadi buat Foxian yang bingung cari tempat healing, ini ada tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali. Namanya Mango Lango Lake, pokoknya bisa jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian. Karena selain Foxian bisa healing, bisa juga nikmatin pemandangan

0: Box Radio, Wanutu FM.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar.
2: Kenapa sih? Kelihatan capek banget.
1: Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget kalau badanmu lagi pegel-pegel. Minyaknya aja udah bagus untuk pegel.

0: Apalagi ditambah sama spa.
1: Ada treatment apa aja emang?
0: Banyak lah. Ada foot massage, back massage, aromaterapi massage, relaxing massage, dan foot reflexology.
1: Harganya affordable nggak?
0: Ya elah, start 150K aja udah bisa 30 menitan treatment di sana.
1: Gas lah kalau gitu, keburu pinggang aku jompo nih.
0: Gas!
2: Relaxkan tubuh Anda di Sanga-Sanga Spa yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X dan Pasar Bali. Untuk reservasi, silakan hubungi 0878-1838-9847. Let's rejuvenate your mind, body, and soul with Sanga-Sanga Spa.
3: Villa yang memiliki 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area, living area yang luas, spa, teras, dan juga balkon. Dengan view langsung ke Pantai Keramas, sangat menjadi rekomendasi staycation bersama teman-teman maupun keluarga. Sanga-Sanga Keramas Villa yang berada di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Sanga-Sanga Keramas Villa juga bisa nih dijadikan tempat yang memorable untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-85x085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavilla atau TikToknya nih di @sangasangahospitality. Bisa juga melalui website di www.sangasangahospitality.com. Keramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu Sanga-Sanga klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
5: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Yung special single by Anima Band Bintang or Star special untuk Anda Fosien tadi yang sudah request via WhatsApp. Ada Kak Wayan Asoy. Hai. Siang-siang kayak gini enggak ada bintang si Fosien ya. But this song is amazing gitu ya. Bawaannya tuh kayak ngerasa siang hari penuh dengan cahaya gitu Fosien. Selain dari cahaya bintang, cahaya matahari menyinari gitu Fosien ya. Semakin happy aja hari Kamis yang manis ini bersama si romantis. Yeah. Siapa sih yang romantis Fosien? Biar makin romantis kayaknya Yuni harus menyapa Fosien dulu karena banyak banget yang surprise gitu, yang kaget banget kok tumben sih pagi-pagi Yuni. Seneng banget ya Fosien. Gak tahu kenapa pokoknya pagi ini benar-benar it's a different vibes gitu bawaannya Fosien ya. Jadi langsung aja deh Yuni mau sapa. Kawayan Asoy, semoga masih tetap stay tune ya. Anima Bintang sudah Yuni putarkan. Dan ada juga Kak Yuwanita Septiari. Cie. Lagunya bentar lagi bakal naik mengudara. Ditunggu aja. Kamadenda Saputra juga sudah hadir di sini Pak Tupurwa. Terima kasih sudah menemani ya. Surprise ya. Iya boleh, dikawal terus ya sampai nanti malam. Asik. Deh Aina itu terima kasih banget ya, katanya sudah mau flight ke Amerika gitu ya. Aduh, jauh banget ya. Bukan Amerika, Kanada gitu Foxian. Hati-hati di jalan pastinya. Thank you banget, ada juga Igre Pasek Sugiana yang sudah luar biasa banget malam hari ini. Cie, ala-ala ya, karena baru ngerasain bintang gitu ya. Terus bawaannya udah pengen malam aja Foxian. Iya nih, besok udah hampir di weekend aja Foxian. Jadi bawaannya tuh kayak pengen malam weekendan aja. Anyway, jangan kemana-mana dulu Foxian, untuk Anda yang masih pengen banget gabungan di siang hari ini, pagi menjelang siang ya. Langsung aja bisa request lagu favorit Anda dari tahun 2000 sampai 2026 Manca Indo di nomor 087 878-4x1002. Ini tunggu ya.

Sponsor dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Sylvania Spice Girl Wannabe Wannabe. Satu single spesial untuk Anda Fongsian dan gak rasa ya sudah di 2 menit lepas pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Extra Time masih ada waktu kurang lebih 2 jam lagi nih Fongsian. Jadi jangan kemana-mana untuk Anda yang masih pengen request lagu boleh banget di 087 8784 kali 102.

Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one. Tip X, Mawar Hitam ya. Satu single spesial tadi yang juga sudah di-request sama Kak Dias Gibran. Wah, kayaknya lagi happy banget di Foxy ini karena banyak banget hari ini yang nemenin dan juga membersamai Yuni Silvania di Extra Time. Seru, aduh seneng banget gitu Foxian ya. By the way, balik lagi nih Foxian, Yuni bakal kasih informasi dulu untuk Anda. Ini dikutip dari Detik News Foxian tentang KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat atau Kanim Jakbar. Kasus ini turut menyeret nama Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Wamen IMI Pak Silmi Karim yang kini diperiksa usai menyerahkan diri. OTT di Kanim Jakbar ini dilakukan pada hari Rabu kemarin, Foxian, dan wilayah Jawa Barat dan juga Bali. Jubir KPK Budi Prastio mengatakan belasan orang ditangkap dalam operasi ini. Para pihak yang ditangkap tengah menjalani pemeriksaan intensif di KPK. 17 orang ditangkap, kemudian juga mengungkap ya Foxian ya, terkait OTT di kantor imigrasi Jakarta Barat. Pihak yang diamankan antaranya ada PLT Dirjen Imigrasi periode 2004-2025, yakni Safar Godam Foxian. Dan KPK juga mengamankan Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra yang diamankan bersama 8 orang penyelenggara negara dan PNS yang kemudian 9 orang pihak swasta. Ini adalah dugaan suap pengurusan izin tinggal WNA Foxian. Lalu sebenarnya gimana ya Foxian ya kasus yang melatar belakangi OTT di imigrasi Jakarta Barat ini? Jadi bertanya-tanya Foxian ya, karena peristiwa ini adalah peristiwa tangkap tangan yang berkaitan dengan proses pengurusan warga negara asing untuk bisa tinggal di Indonesia. Lagi ini banget ya Foxian. Dari dulu nih sempat dikabar-kabarkan gitu kan ya, tapi gak tahu kenapa dan sekarang akhirnya sudah mulai ya terlihat titik terangnya. Kayaknya mesti hati-hati banget gak sih Foxian biar gak upside down kayak Jack featuring Charlie Puth.

0: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
1: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
2: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
3: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
2: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
3: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan?
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
8: Fox Radio Bali.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania di Extra Time Sabrina Leonor. Kayaknya enak banget nih buat ketawa ya Foxy ya dia. Karena kenapa pagi ini tuh emang vibes-nya beda banget ya. Apa sih yang bikin beda atau karena ada Yuni di sini? NPD banget sih. Enggak juga sih Foxy ya nih, karena emang gitu vibes-nya beda banget dan ngerasa kayak gitu ya. Makin semangat aja di siang hari ini. Udah menjelang siang nih Foxian. Siang-siang. Pada mau kemana? Mau cari produk sangat-sangat. Ya ampun Foxian. Sekarang ini mau cari atau dapetin produk sangat-sangat udah gampang banget. Makin gampang dapetinnya Foxian. Nah tahu gak sih kalau sekarang ini dari tanggal 1 Juni kemarin, ya dari hari Senin kemarin, sampai nanti tanggal 7 Juni 2026 hari Minggu, Anda bisa dapetin produk sangat-sangat di booth-nya Level 21 Mall Lantai 1. Nah, Anda juga di sana bisa dapetin promo menarik ya. Yang pasti, satu lagi nih, seru ya. Bisa ketemu sama penyiar favorit Anda di sana. Oh, siapa sih yang pengen ketemu sama penyiarnya? Saya nggak bisa ketemu Yuni. Ya nanti Yuni ke sana, tenang aja ya. Jadi bisa langsung mampir ke outletnya sangat-sangat juga ya. Nanti kalau misalnya ngerasa, aduh, Level 21 jauh banget nih dari sono gitu misalnya. Ya udah ke The Keranjang Bali aja. Sama, masih di lantai 1 juga. Ih, pokoknya ada promo sih, Foxiannya gaskan aja. Selain itu juga nih, Foxian jangan khawatir karena produk sangat-sangat juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia dan yang pastinya produk yang terjual di outlet ataupun di apotek itu adalah sangat-sangat asli Foxian, asli banget racikan dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya yang dulu kutus-kutus sekarang jadi sangat-sangat. Pokoknya level up ya, naik kelas gitu Foxian, sangat-sangat gaskan ya enggak sih. Makanya jangan khawatir lagi kalau sekarang mau cari yang asli pakainya harus sangat-sangat karena sangat-sangat sing ada lawan.

0: Fox Radio.
1: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah, ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Ayo, cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama marketing Fox Radio Bali. Hubungi marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Radio.

Cinta butuh waktu dari Fiera Tel. Emang bener banget Foxian ya, cinta itu gak datang tiba-tiba. Tapi ada yang bilang kalau cinta itu datang karena keseringan ketemu gitu Foxian ya. Setuju banget sih Foxian ya, kalau cinta tiba-tiba itu kayaknya bukan cinta ya, lebih ke obsesi gitu kali Foxian ya. Anyway, kalau siang-siang kayak gini ya, menjelang ke siang nih Foxian, bawaannya tuh kayak pengen ngobrolin tentang musik atau lagu-lagu yang mungkin bisa bikin kita sedikit kayak melo gitu. Tapi melonya bukan melo nangis ya kan. Nah, ngobrolin juga tentang melo dan juga musik nih Foxian. Kali ini ada popularitas industri musik Thailand atau yang sering disebut dengan T-pop nih, makin menggema banget ya di kalangan penggemar internasional. That's right. Kalau katanya EDN Times nih, dalam 3 tahun terakhir ada penyanyi Thailand banyak yang berdatangan ke Indonesia. Ih, ngapain? Mengadakan konser lah Foxian ya. Sementara Thailand ini kian melahirkan talenta-talenta baru untuk siap bersaing di industri musik. Salah satunya adalah Mikmek. Nah, Mikmek ini ternyata masuk dalam lineup artis White Fox yang diperkenalkan pada tahun 2026. Wow. Amazing gak sih Foxian, ternyata Thailand punya juga gitu ya artis-artis yang bakal mendunia dan juga internasional. Nah, grup duo asal Thailand yang beranggotakan Mik, Setanun dan juga Mek Supanut ini merilis single debut di bawah anak perusahaan musik yang ada di Thailand nih Foxian. Nah, ini juga ternyata sekaligus menandai perjalanan Mikmek untuk mengenalkan gaya musik mereka. Nah, kira-kira nih Foxian, gayanya seperti apa ya? Ternyata yang pertama adalah Mikmek ini sebagai grup musik rocky dari jebolan label rekaman dan manajemen agensi White Fox merilis single debut bertajuk Working You pada 29 Mei 2026. OMG, this is amazing. And I think it's not just amazing ya Foxian ya, karena sekarang itu benar-benar kayak semua artis-artis dimanapun berada gitu ya, bawaannya tuh kayak pengen mendunia gitu ya. Ngomong-ngomong, kapan nih kita bakal mendunia nih Foxian ya? Ya udahlah Foxian ya. Ini yang kedua nih, di MV lagu itu Mikmek mempertahankan nuansa band yang khas banget dengan memasukkan instrumen musik dan memberikan warna baru melalui sentuhan indie pop. Aduh, ini kan lagi benar-benar booming banget gak sih Foxian? Aduh, tau gak? Dan juga duo yang terdiri dari Mik Setanun ini juga sebelumnya mencuri atensi lewat pemotretan kolaborasi antara White Fox dan juga Mikey Asenin pada Maret lalu. Ternyata banyak banget nih Foxian ya. Gak sabar pengen ngapain. Shake it off, Maria Carey untuk Anda. Anda kapan?

satu single special by Serena Munaf, Cinta Pertama dan Terakhir. Kau cinta pertama dan terakhirku, Foxian. Rasanya tuh kalau cewek gitu ya, dapat kata-kata yang seperti ini tuh langsung meleleh ya kan. Langsung seperti ice cream yang dikeluarin dari kulkas nih, Foxian. Apakah di sini ada yang merasakan hal yang seperti itu, Foxian? Wow, seru. Selain seru, happy banget sih. By the way, Foxian, untuk para ciwi-ciwi gitu kan ya. Kita tuh ciwi-ciwi tuh pasti banyak banget sama yang namanya treatment ya. Bukan sebenarnya untuk membuat impress para lelaki, tapi sebenarnya adalah bentuk cinta kita sama diri kita sendiri. Karena perempuan itu emang benar-benar diberikan Tuhan gitu ya. Bentuk tubuh yang luar biasa banget nih, Foxian. Jadi kasihan kan kalau misalnya kita gak ngerawat tubuh kita sendiri. Ngomong-ngomong nih, Foxian, kalau kita bicara tentang perempuan juga nih ya, cowok-cowok juga boleh lah ya merawat diri, Foxian. Jelas dong, masa gak boleh sih? Nah, ini dia nih, Foxian ya. Ada salah satu, Foxian ya, yang benar-benar bisa ngebantu kita, cewek-cewek, untuk bisa merawat tubuh kita nih, Foxian. Nah, itu dia. Caranya gimana? Caranya gampang banget lah, Foxian. Segampang apa? Ini dia nih, Foxian. Jadi ada 6 cara nih, Foxian ya, agar sebenarnya, atau mungkin kalau boleh dibilang, ini adalah 6 fungsi dari vitamin E, Foxian. Jadi penting banget tubuh kita itu untuk mengkonsumsi vitamin C. Yang pertama, ini bisa mengurangi tanda penuaan kulit. Ciwi-ciwi penting banget gak sih, Foxian, untuk minum dan juga konsumsi vitamin E ini? Waduh, perlu sih ya, biar dikatain awet muda gitu sama yang lain kan, seru. Gak cuman seru sih, ya pokoknya gitu deh, Foxian ya. Yang kedua, ini bisa melembabkan kulit nih, Foxian. Jadi untuk Anda yang sering konsumsi vitamin E, asal tidak berlebihan, ini bisa melembabkan kulit Anda biar tidak kering. Yang ketiga, melindungi kulit dari paparan sinar matahari. At least nih, Foxian, kita tuh harus benar-benar punya vitamin E gitu, konsumsi vitamin E yang cukup banget agar kulit kita itu nggak mudah kebakar. Yang keempat, ini bisa mengurangi masalah hiperpigmentasi, ya kan? Jadi kayak bercak gelap pada kulit, kalau misalnya kena matahari gitu, tiba-tiba langsung bercak-bercak gitu kan, nggak asik juga. Yang kelima, mengurangi peradangan pada wajah, biar wajahnya tuh nggak merah-merah, radang, habis kena matahari, atau mungkin ya kena apa gitu, Foxian, api gitu. Jangan sampai lah ya. Ini biasanya, Foxian, ini memiliki sifat anti-inflamasi gitu. Yang keenam, ini membantu sekali untuk proses perbaikan kulit. Jadi kalau misalnya ada kulit-kulit mati gitu, Foxian ya, kalau kita mengkonsumsi vitamin E secara kecukupan, itu bisa ngebantu banget agar proses kulit kita ini bisa diperbaiki sel-selnya. Siapa di sini yang lupa kalau vitamin E ini sebenarnya penting banget nih untuk tubuh kita? Jangan sampai lupa lah, Foxian, biar makin cantik dan awet muda, ya gak sih?

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Sama ini Silvania masih tetap di Extra Time. Foxian sampai di jam 1 siang. Jennifer Lopez dan Rula, I'm Real. And of course, Foxian ya kalau nggak real terus ya apa dong? Single Jennifer Lopez ini mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Ya, waktunya makan siang. Selamat makan siang ya. Dan ternyata nih Foxian ya, untuk Anda yang masih pengen ikutan, masih boleh banget langsung aja, masih bisa request lagu. Tapi kali ini kita ada pilih-pilih lagu nih Foxiannya untuk Extra Time kali ini. Nah, Yuni udah posting di Instagram langsung aja di polling gitu kan ya, lagu apa yang pengen Anda pilih. Ditunggu ya Foxian, yang masih pengen request lagu juga bisa ke 087878 4x102.

0: Fox Radio 102 FM.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Menjaga tubuh Anda dengan deretan treatment terbaik dari Sanga-Sanga Spa. Sepenuhnya menggunakan produk terbaik Sanga-Sanga, dipadu beberapa bahan alami sebagai pelengkap dalam berbagai pilihan terapi. Teknik pijatan yang bervariasi akan memberikan keseimbangan dan relaksasi yang sempurna untuk jiwa dan raga Anda. Memaksimalkan kembali fungsi organ tubuh, melancarkan peredaran darah, oksigenasi, atau energi natural tubuh Anda. Sanga-Sanga Spa menghadirkan tradisional Balinese alternatif sebagai treatment unggulan yang hanya Anda bisa dapatkan di Sanga-Sanga Spa. Serta aroma masas, relaxing masas, dan refleksologi dalam beragam pilihan Sanga-Sanga Spa Signature Treatment. Sanga-Sanga Spa juga menghadirkan paket body refresh dan herbal terapi, half body massage, serta skin treatment untuk keindahan kulit Anda. Seperti Sanga-Sanga Original Scrub, Bore Scrub, Coffee Scrub, dan Sanga-Sanga Natural Facial. Kunjungi Sanga-Sanga Spa di seluruh Sanga-Sanga Villa and Resort, serta pabrik minyak Sanga-Sanga Desa Babakan, Gianyar, Bali.

Satu single miliknya The Massive Band, Jangan Menyerah, Jangan Menyerah, Jangan Menyerah, Jangan Menyerah banget Foxyard ya. Karena ada beberapa musisi gitu ya, musisi besar di dunia bahkan gitu ya, ternyata nih Foxyard punya penilaian sendiri buat Taylor Swift. Apa ya penilaiannya? Nih dia Foxyard, kalau katanya Paul McCartney, dia ini sempat mengira-ngira tentang popularitas bintang Amerika nih Foxyard. Iya, si Taylor Swift ini. Kalau dalam kutipan Detik Pop nih, ya, posisi Paul ini bilang Taylor Swift adalah sosok yang cerdas dan apik banget dalam bermusik. Gak cuma itu nih Foxyard, ternyata Paul McCartney ini juga suka banget sama Taylor Swift. Wow, bisa-bisanya ya. Enggak, maksudnya ini suka dengan kepiawannya si Taylor Swift ini. Jadi Paul McCartney ini ngerasa kalau pernah dulu juga, bahkan enggak cuma ngerasa sih, emang mereka ini pernah ngebuat acara yang dihadiri sama banyak bintang di dunia nih Foxyard. Jadi kalau ketemu sama banyak orang, bahkan sampai dari Billie Eilish, Olivia Rodrigo, pokoknya intinya si Paul ini mengatakan bahwa Taylor Swift ini bakal benar-benar bisa menjadi musisi dunia yang best of the best. Bintang banget gitu Foxyard ya. Jadi ini dia sempat mengira kalau dia ini bakal menjadi lebih tenar, bahkan tenar seperti si The Beatles. Foxyard tahu kan The Beatles? Iya. Sampai setenar itu nih Foxyard. Jadi punya kayak, gimana ya kalau dibilang adalah Paul ini ngerasa kayak, yes, Taylor Swift ini bakal menjadi generasi penerus dari si The Beatles ini. Kira-kira kalau dari Foxyard sendiri, percaya gak sih kalau Taylor Swift ini bakal juga mengalahi atau mengikuti dari jejaknya The Beatles, Foxyard?

0: menyisakan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
1: Saya
0: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
2: Staycation bareng yuk, enak nih rame-rame.
3: Bosen ah, kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan se-geng banyak banget.
2: Males, ribet ah. Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
3: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa se-geng kita di sini. Seru banget coy.
2: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
3: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
2: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih di 0852 8888 085.
3: Apa tadi Instagramnya? Sama TikToknya?
2: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
4: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
5: Polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
6: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
7: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
8: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
9: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
11: Fox Radio.
12: Well, welcome to the craziest party. Put your hands up.

105 Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hai Foxian, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio ini tetap menjadi teman setia untuk Anda dalam menemani aktivitas Anda, Foxian. Nah, ini juga bisa memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap hari. Nah, supaya nih Foxian, radio di Bali bisa terus berkembang dan semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan juga hiburan yang Anda inginkan. Yang pasti juga ini serta-merta masukan agar radio di Bali semakin kreatif dekat dengan masyarakat. Tenang aja sih Foxian, survei ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Untuk mengikuti surveinya, langsung saja Foxian bisa klik Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Yuk ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih dan yuk Foxian, kita wujudkan radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi.

Lawan. Back again, this is Yuni Silvania Foxian, masih di Extra Time tentunya. Wah, asik banget nih Foxian, luar biasa. Tapi kayaknya Yuni harus ngingetin dulu sama Foxian ya. Ngingetin apa nih? Kemarin kan Yuni udah sering ngingetin kalau ada reward umroh bareng sanga-sanga. Masih pada inget kan? Periodenya sampai tanggal 1 Desember 2026 aja. Yang udah ngumpulin amplop, teruskan kumpulin lagi yang belum ya. Yang udah kumpulin lagi yang belum, sekarang Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang lagi dari sebelumnya. Kumpulin aja yang pertama ya, 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur. Tanamilah tanahmu klasik atau juga boleh yang ultimate ukuran 100 mili. Ini wajib ya digunting jadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Lalu kemudian lampirkan fotokopi KTP Anda, nomor telepon harus aktif ya Foxian, dan pastikan juga nama serta alamat lengkap itu selengkap-lengkapnya. Kemudian kategori peserta ditulis di depan amplop, Anda karyawan, konsumen atau juga sangasian. Dan kalau semuanya sudah lengkap nih Foxian, bisa langsung dikirim aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung menuju ke pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sau nomor 88 Banjar Sading, Desa Bak-bakan Kianyar Bali. Aduh Foxian, pokoknya ingat aja deh, makin banyak ngirim makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bareng sanga-sanga senilai 35 juta rupiah. Pokoknya, siapa nih yang pengen ikut umroh bareng sanga-sanga? Yuk, kirim amplopnya sekarang juga.

Whenever Shakira, satu single spesial sekali banget ya. Foxian udah sekali pakai banget karena ini adalah segmen pilih-pilih lagu yang tadi langsung aja Yuni udah puterin untuk Anda. Banyak yang milih Whenever. Wow, Shakira. Tapi vibes-nya Dai-Dai juga amazing banget enggak sih Foxian? Boleh, nanti digaskan aja ya Dai-Dai, nanti malam kita menuju di Fox Cicet. Cie sama Yuni lagi pastinya. Nah, sebelum Yuni pamitan kali ini, Yuni mau sapa-sapa dulu Foxian yang sudah bergabung bersama Yuni juga di sini ada Kak Adi Suputra, halo. Ada Kak Hida juga, ada Kak Syafana di Sumut, luar biasa. Thank you so much untuk Anda yang sudah ikut gabungan pada siang hari ini Foxian. Dan lagi-lagi sebelum Yuni closing, langsung aja Yuni mau puterin satu single tadi yang juga sudah di request sama seseorang yang ada di sana. Ini dia, Open Your Eyes by Arthur Bridge for you.

kembali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah one. Foxian gak kerasa banget ya, sudah Yuni temenin dari jam 10 tadi sampai hampir di jam 1 siang. Open your eyes. Kayaknya ini adalah lagu penutup ya Foxian ya. Untuk Yuni menemani Anda di siang hari ini. Tapi gak apa-apa, nanti ketemu lagi di Fox Chat dari jam 6 sampai jam 9 malam Foxian. Dan setelah ini jangan kemana-mana dulu, karena bakal ada yang nemenin Foxian sampai nanti di jam 3 sore. Sekali lagi thank you so much. Wow, sudah hadir ternyata ada Dewi. And hi, hi Dewi. Seru banget ya pagi-pagi. Thank you banget. Anyway, Foxian langsung aja Yuni pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. And never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and really back with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah lawan. See you soon.

masih barengan sama Dewi and Hai. Di sini hari Kamis yang manis kita buat. Pokoknya hari ini manis-manis, semanis mungkin, sebahagia mungkin, sesehat mungkin, Foxian ya. Sudah mau menuju weekend, jangan burnout, jangan stres, jangan galau, jangan overthinking. Sini cerita sama Dewi and Hai, coba mau didengerin lagu apa? Pakai healing, jangan lupa inhale, exhale. Foxiannya setiap ada masalah apapun di dunia ini udah tabrak aja dulu, entah akhirnya bahagia apapun tidak, ya udah terserah takdir yang berjalan gitu ya Foxian ya. Dan untuk Anda mungkin yang masih bingung mau dengerin apa, boleh banget kita curcol-curcol dulu, curhat colongan dari mana aja, boleh banget kita gabungan. Yang penting ya di WhatsApp 087878-4x102 atau di Facebooknya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Atau buat Anda yang mau ngeliatin Dewi and Hai secara virtual, boleh banget di aplikasinya Fox ya. Kalau misalnya belum punya aplikasinya, jangan lupa didapetinnya tuh gampang banget. Bisa di App Store ataupun di Play Store kesayangan Anda, terserah. Itu tuh tergantung smartphone masing-masing fungsinya, boleh di mana aja, tinggal diketik aja. Nama aplikasinya adalah VOKS Radio. Jadi jangan lupa di-download karena itu gratis Foxian, tenang aja. Tanpa dipungut biaya apapun, jangan lupa login juga Foxian ya. Biar apa? Biar bisa chatan langsung sama penyiar favoritnya.

0: Chill and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga skincare series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
2: Gek, enggalin mas Ayaga atau hen boge mekarya? Pang Montora bisa anggon, Gek.
3: Gek boge, antos dumun. Niki gek kari mas Ayaga, pang ten nyanan ke di gunung wenten de kecag.
4: A few moments later.
2: Gek, ada cak mekelo ajan. Sing suat-suat tulang tuni. Nga engken, Gek.
3: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ga eh.
2: Mimi, ja uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah moge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis lan pastikan nyane sampun aluh niki kebakte hijau-hijau jak tempelur ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane.

selimang tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane, langsung ke mantan order Renault.

love you, Foxy and DWNH ada di sini. Makin semangat pastinya menemani aktivitas Anda di hari ini selama 2 jam ke depan ya. Tapi sebelum itu, kalau misalkan udah ada yang ngerasain badannya itu capek, terus pikirannya itu mumet, apalagi tiba-tiba langsung flu, sakit, itu tuh semua tuh berasal dari pikiran, Foxy. Kalau pikiran Anda itu banyak sekali hal yang seharusnya tidak difikirkan, hati-hati itu fisiknya nanti melemah, Foxy. Tapi kalau misalkan udah kadung capek, terus sakit gitu ya, semoga aja di rumahnya udah nyetok namanya si Ultimate Sanga-Sanga. Jadi buat Foxian ya, Sanga-Sanga sekarang itu kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Apalagi Ultimate Sanga-Sanga sekarang itu hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Nah, tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai ke skincare Foxian itu ada semuanya. Tapi khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga ini menggunakan 140 bahan alami pilihan terbaik dari Babe Bambang Pranoto Foxian. Pastinya juga diracik khusus untuk memberikan sebuah kenyamanan dan relaksasi pada tubuh Anda. Aromanya juga lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bikin lebih wangi daripada yang klasik ya. Dan juga bisa membantu menenangkan pikiran, ditambah sensasi hangat pada saat dibalurkan. It's kemasannya juga modern banget, jadi nggak ada tuh namanya kayak kuno-kuno tuh no-no ya kalau di Ultimate Sanga-Sanga ya Foxian ya. Aromanya juga lebih segar dan bisa membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Nah, untuk info lebih lengkapnya datang aja langsung ke Fox Radio Bali. Nomornya kalau misalkan bingung atau mau nanya-nanya dulu sama kakak adminnya boleh banget, tapi ini khusus menanyakan produk Foxian-nya. Jangan request lagu di sini, jangan nanyain single atau enggak di sini juga jangan Foxian ya. Nomornya itu ada di 081 9931 00102. Sekali lagi di 081 9931 00102. Jangan lupa diborong Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Jakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mawinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

Good Riddles with Green Day. Di mana kali ini DWNHI sebelum ngasih tahu ya awal karir Green Day itu sebenarnya gimana sih awalnya gitu ya. Dan tapi enggak tuh. Ini sebenarnya mau kemana arahnya Dewi? Nyapa dulu deh, nyapa dulu ya. Kita sapa-sapa dulu buat yang sudah

gabung di WhatsApp, Facebook, Instagram, bahkan di aplikasi. Hai hai, ada siapa aja di sini? Dari aplikasi dulu ya. Di aplikasi ada kakak Netu 212. Kemudian ada kakak Catur Hadi juga hadir di sini. Kemudian siapa lagi di sini? Ada kakak Yuni Deswiti. Hai, kakak Yuni yang lagi makan. Lanjut, di WhatsApp ada Dekai Netu Camboys. Ah, Kak Dewi enggak lihat Debay-nya. Debay? Saha, Debay-nya siapa? Terus ada kakak Made Hendra Saputra, ada kakak Ketut Nyoman Dana, Bapak Cakra juga hadir, Adi Suputra, Pak Tupuro, Gede Pasuk Sugiana. Terus ada kakak Mei juga hadir di sini, Michael Learns to Rock yang That's Why You Go Away. Oke, sabar ya Camboys ya. Lanjut di Facebook ada siapa aja di sini? Ada Mini Asih, terus juga ada Nengah Sumariana, ada De Apong, ada Made Hendra, ada Tumiem Virgo, terus juga ada Iwayan Brate, ada Yan Darni, ada Yan Sutama. Wow, banyak sekali. Ada Nyaman Terendana juga, Pak Lin, ada Dadok Maron, saya Handa Bilkis, Ra. Ah, ini gimana cara bacanya? Agak sulit ya. Terus selanjutnya ada Dewa Bonci Ubud, Oka Mulyarta, Kembali Mas Berto Bali, Jero Tunjung, Ikutot Aris, Segina Dinasra, hadir Aba Waisel juga hadir di sini. So, buat Foxy ini tadi sudah mendengarkan lagu Green Day ya. Dimana Green Day ini ternyata bermula di tahun 1987 di California, Foxian. Dan band ini tuh dibentuk oleh Billy Joe Armstrong dan Mike Dirnt dengan nama Sweet Children. Dan ternyata mereka itu berganti nama menjadi Green Day pada tahun 1989 serta merilis EP 2000 Hours yang disusul debut albumnya 99. Dan setelah bergabungnya drummer, popularitas mereka juga meledak ya lewat album Dookie di tahun 1994. Jadi memang karirnya itu berawal dari klub punk legendaris Foxian. Dan juga untuk mendalami sejarah gimana Green Day dipilih dan artinya yang unik, ini tuh bisa banget kalian ya Foxian ya, stay tune terus sampai nanti di jam 3 sore wasinya on 102 FM Fox Radio Bali di Hilen Richards barengan Dewian. Hai.

barengan sama Dewi and Hai. Aduh, sedih banget dengerin lagu ini, Foxian ya. Apalagi ingat-ingat sama filmnya. Aduh, jangan sedih-sedih dulu, Foxian. Mending ketawa-ketawa dulu aja deh sama bestinya gitu ya. Atau mungkin lagi ada yang nangis gara-gara keinget masa lalu, ntar malah diejek sama bestinya gitu kan. Tapi ternyata saling mengejek antar pertemanan ini itu bisa menjadi tanda pertemanan yang jujur dan setia, Foxian. Masa sih? Karena menurut sejumlah studi psikologi ya, candaan ringan atau saling roasting di antara teman dekat ini ternyata bisa menjadi tanda adanya rasa nyaman dan kedekatan secara emosional pada saat dua orang ini sudah cukup akrab, humornya juga sering dipakai sebagai apa? Sebagai bentuk kejujuran, keterbukaan, dan cara membangun hubungan yang lebih dekat. Tapi Foxian, candaan ini harus tetap punya batasan ya. Karena selama dilakukan dengan niat yang baik, saling memahami, dan tidak menjatuhkan, humor ini justru bisa memperkuat pertemanan. Karena apa? Karena pertemanan yang sehat ini bukan cuma soal bercanda bareng, Foxian, tapi juga soal tahu kapan harus berhenti dan tetap menjaga perasaan satu sama lain. Ya, namanya itu besi kandung ya, mau dihujat, mau di roasting apapun itu. Intinya apa? Hatinya tulus, berteman satu sama lain, saling sayang tapi gengsi.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sangasanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangasanga, sing ada lawan.

kesaksian di siang hari ini kayaknya panas banget di luar. Jangan lupa ya pakai sunscreen. Biar apa? Biar wajahnya tetap aman. Karena itu investasi jangka panjang ya. Atau mungkin buat Anda yang gak cocok sama sunscreen berbahan kimia, cobain deh salah satu produk si Sanga-Sanga yang dimana bisa Anda gunakan untuk skincare atau bahkan sunscreen, Foxian. Jadi aman banget kalau misalnya dipakai untuk sunscreen ya, si minyak tanamilah tanamu dari Sanga-Sanga ini. Tapi hati-hati kalau misalkan di luaran sana itu ada produk yang bukan racikan dari Babe Bambang Pranoto ya. Harus dilihat dulu benar-benar itu packagingnya ada foto babenya apa enggak. Karena kalau misalkan yang asli itu ada foto Babe Bambang Pranoto selaku peraciknya. Dan selain itu juga Foxian hanya diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Oh iya, apalagi sekarang itu ada produk terbaru dari Sanga-Sanga, namanya itu Gatalin ya. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Kalau misalkan mungkin digigit atau kena ulat bulu gitu ya. Sekarang itu sudah ada fokus nama produknya adalah Gatalin. Jadi untuk memastikan keaslian produknya atau info harga resminya, Anda boleh banget langsung aja kunjungi platform resminya dengan di Instagram @sangasanga_bali atau boleh banget di websitenya www.balihealingoil.com atau bisa di www.sangasangaofficial.co.id.

0: get your energy back on Heal and Recharge.
1: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan suasana alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-sanga Ketewel Villa. Beraneka macam event spesial juga bisa diadakan di Sanga-sanga Ketewel Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852-888-88. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0852-888-88. Atau klik website di www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa kepoin juga TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-sanga Ketewel Villa, beautiful estate at Ketewel Village, part of Sanga-sanga Hospitality.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Heal and Recharge on 102 FM, Fox Radio Bali.

Level Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangya-sangya saya dilawan Oasis with Don't Look Back in Anger, yang dimana Oasis ini dibentuk di Manchester ya, fokusiannya di tahun 1991. Yang ternyata nama band awal ini bukan Oasis, tapi The Rain. Dan Liam Gallagher menyarankan mengganti nama band ini menjadi Oasis sebelum kakaknya Noel yang bergabung sebagai penulis lagu utama. Dan mereka ini ditemukan oleh Alan McGee di tahun 1993 serta merilis album debut pertamanya yang diberikan judul Definitely Maybe di tahun 1994, yang dimana ternyata langsung menjadi fenomena global. Nah, kembalinya Noel ini pada saat tur sebagai teknisi suara dan resmi memimpin band setelah melihat potensi yang besar pada Oasis yang saat ini ya. Mereka pertama kali tampil itu ada di klub legendaris The Boardwalk Manchester, Foxian, dan ditemukan oleh Alan McGee yang tadi secara kebetulan ternyata ya. Pada saat mereka ini tampil di klub King's Toots Wah-Wahwood di Glasgow katanya, yang langsung mengontrak. Jadi udah dilihat nih kayak bagus, terus ada potensi besar, langsung tanda tangan kontrak gitu kan. Foxiannya pantesan. Tapi memang bener sih, semua lagunya, suaranya itu bikin kita sedikit flashback di tahun-tahun 90-an Foxiannya. Jadi untuk kalian yang mau dengerin lagu Oasis lagi, boleh kita gabungin lagi besok Foxian. Tapi selain ini jangan kemana-mana, kurang lebih lagi 30 menitan Dewi and Heidi, Heal and Recharge.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sama-sama. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sama-sama. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

yang terbaik, dinikmatin aja Foxian, karena ketika itu waktunya semua sudah berakhir ya, tetap bisa dikenang, bener gak sih? Gimana nih kabar di sore hari ini, dan cuaca di luar cukup panas ya, sampai menusuk ke dalam celah-celah terkecil, heran deh. Pagi-pagi lumayan dingin, malamnya dingin juga, siangnya panasnya kayak matahari tuh cuma jarak satu jengkal dari atas kepala kita. Jadi kalau Foxian yang mau aktivitas luar ruangan, jangan lupa tetap pakai jaket ya kan, biar kulitnya gak kena bakar matahari, atau mungkin juga bawa payung. Dan hari ini nih Foxian, hari Kamis ya, di tanggal 4 Juni 2026 ada Grace Naidu spesial mengudara di Wadah Tulaj menemani Anda semua. Siapa yang lagi rebahan di rumah, siapa yang lagi prepare untuk masak di makan malam nanti ya, atau mungkin juga lagi ada yang di jalan ya, kerjanya sebagai marketing, jadi siang-siang kayak gini harus menembus panasnya dunia untuk mencapai target. Lagi di kantor juga boleh dong disapa-sapa Grace ya di WhatsApp di 087878-4x102. Sekalian kirim kata-kata terbaik Anda di hari ini. Dan nanti ya, yang bakal yang paling bagus kata-katanya bakal ngedapetin 3 lagu dari Grace. Kemarin siapa ya pemenangnya? Ada kok, udah Grace japri, Grace lupa tapi ngumumin. Tapi tenang aja, pasti bakal langsung dijapri kalau misalnya Anda menangin kata-kata hari ini dan langsung bisa request 3 lagu. Boleh juga sapa-sapanya di Facebook, di Fox Radio Spasi Bali, boleh juga di aplikasi, boleh juga di website di www.foxradiobali.com, dan boleh juga di Instagram nih Foxian. Jangan lupa sekalian, kalau Anda sapa-sapa Grace dari Instagram, bisa juga langsung di polling dong. Itu sudah ada ya di polling ya, jadi konsumsi tomat bisa mencerahkan kulit. Nah, menurut Foxian, konsumsi tomat bisa mencerahkan kulit itu mitos atau fakta. Jadi tinggal diklik-klik aja di Instagramnya, jangan lupa di follow ya di 102 FM Fox Radio Bali, karena banyak banget informasi yang pastinya terupdate, akurat, terpercaya, no hoax ya yang diupload di sana. Jangan kemana-mana, sambil Grace puterin lagu-lagu yang pastinya terbaik banget sampai di jam 6 sore. Yuk kasih tahu mau diputerin lagu apa.

Kapsian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini, karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, busanya-sanya juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball. Untuk

0: Memolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statu mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound, sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong, mana besok aku kerja lagi.
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya, Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama, khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Radio 102 FM.

masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X kata Denpasar. Satu single dari Niji ya, Rahasia Hati. Foxian, ada berita yang benar-benar bikin kita Jadi setelah rame-rame kemarin ya, mengadakan motor listrik lah, segala kos kaki lah, kemudian yang macam-macam lainnya. Nah sekarang nih ya, mantan kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung pada Rabu 3 Juni setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampitsus, Jakarta Selatan. Dan beliau ya terlihat keluar menggunakan rompi tahanan dan kemudian dibawa menggunakan mobil tahanan. Dan penahanan ini terjadi hanya beberapa jam setelah penyidik menggeledah kantor BGN di Jakarta. Hingga kini Kejagung belum menjelaskan secara rinci perkara yang menjerat Pak Dadan, ya kan? Sementara proses penyidikan masih terus berlangsung. Wow, semoga ya. Kalau misalnya ada yang berani macam-macam gitu kan tentang MBG nih, biar langsung aja deh cepet ditahan deh. Soalnya MBG kan emang buat anak-anak penerus bangsa, jadi harus benar-benar bagus tanpa ada dikorup-korup gitu kan. Dan Gris mau ngasih tahu nih, kalau misalnya Foxian mau dapetin MBG, kalau biasanya MBG tuh makan bergizi gratis, kalau ini makan bergizi gak gratis. Tapi tenang aja, harganya gak mahal-mahal gitu kan. Jadi bergizi, harganya masih masuk di kantong, tempatnya bagus, terus udah gitu enak banget buat healing, me time sama teman-teman, atau mungkin sendirian cuma sekedar pengen baca buku sampai menikmati secangkir kopi. Ini bisa banget langsung datang aja ke Mangolangolek. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi di sana Foxian bisa mesen makanannya tuh enak-enak banget ya. Ada ayam, bebek sampai dengan seafood dengan cita rasa yang pastinya khas, dan sekali lagi harganya benar-benar terjangkau. Jadi pas banget, cocok buat anak kos ya, cocok buat keluarga kecil. Keluarga besar aja cocok, apalagi yang kecil gitu kan. Sekali lagi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mangolangolek Resto yang ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung ya. Mangolangolek Resto, run with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Duh, capek juga ya beresin kamar. Kenapa sih? Kelihatan capek banget. Ini, abis beresin kamar. Mana sekarang badan pegel semua lagi. Spa enak kali ya? Ada rekomendasi tempat spa nggak?
2: Ada. Di Sanga-Sanga Spa yang di Gatsu aja. Soalnya, di sana ada banyak pilihan spanya.
1: Emang nggak jauh dari Renon?
2: Ah, deket lah. Kurang lebih 20 menitan. Sama macetnya. Enak loh di sana. Karena mereka pakai produk Sanga-Sanga. Jadi, pas banget.

Abi Tuhan, tolong Tuhan. Giliran lagi kayak dalam keadaan terpuruk, tiba-tiba minta tolong banget sama Tuhan ya. Satu single spesial Grace Putri buat kakak Wayan Asoy. Katanya request dong kak lagu galau ya yang masuk playlistnya Fox Radio, biar merasuk ke hati dan perasaan aja. Siap, udah mengudara ya dari lagu Derby, Tuhan tolong. Ngapain sih kak Wayan Asoy sore-sore begini ya kan, tiba-tiba galau banget. Ya mungkin hari ini belum gajian jadi galau. Tos dulu lah kita ya. By the way Foxian, waktu di seputaran Kota Denpasar ya menunjukkan 49 menit lepas dari jam 3 sore. Dan waktunya Grace masuk di segmen pertama. Jadi segmen mitos atau fakta. Dan mitos atau fakta kita hari ini adalah konsumsi tomat bisa mencerahkan kulit. Sabar ya, Grace buka handphone dulu ini, lupa buka Instagramnya. Jadi kita lihat hasil poll di Instagram, kira-kira siapakah dan berapa persenkah yang memilih mitos dan berapa persen yang memilih fakta. Jawabannya adalah, mana lagi? Ini dia, oke jawabannya. Aduh, kenapa sih ini gak bisa ya? Sabar ya Foxy ya. Oh, ternyata 100% memilih fakta dan 0% memilih mitos. Jadi sebenarnya tomat bisa mencerahkan kulit itu mitos atau fakta ya? Yes, jadi tomat Foxian itu mengandung likopen yang memang bisa mencerahkan kulit dan bisa jadi skincare alami. Nah, tapi kalau tomatnya direbus itu lebih-lebih bermanfaat untuk mencerahkan kulit ya. Jadi selama ini banyak orang yang mengira tomat itu paling sehat dimakan mentah-mentah. Padahal penelitian menunjukkan bahwa proses pemanasan dapat membuat likopen dalam tomat itu lebih mudah diserap oleh tubuh dibanding saat dimakan mentah. Dan caranya sederhana banget ya. Tomat itu bisa direbus beberapa menit sampai menjadi lunak. Dijadikan sup juga boleh atau ditumis dengan sedikit minyak kan. Proses pemanasan inilah yang membantu tubuh untuk memperoleh likopen yang lebih optimal. Jadi sebenarnya likopen itu apa sih? Jadi likopen adalah antioksidan alami yang banyak dikaitkan dengan kesehatan kulit. Dan dalam penelitian yang diterbitkan di British Journal of Dermatology, konsumsi produk tomat kaya likopen secara rutin itu ditemukan bisa membantu meningkatkan perlindungan alami kulit terhadap dampak paparan sinar UV. Karena itulah tomat sering disebut sebagai salah satu skincare alami dari dalam nih. Bukan mengganti sunscreen ya, tetapi tomat bisa menjadikan bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan kulit kalau dikonsumsi secara rutin. Kalau Foxian suka gak tomat? Kalau Grace gak suka ya, kayaknya rasanya itu agak-agak asem, terus baunya juga gak enak. Ya, mungkin selera kali ya.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Lady Gaga Just Dance. Asik-asik ya, sore hari kayak gini diputerin lagu-lagu yang ngebeat ya kan. Bisa goyang tipis-tipis sambil nyetir atau mungkin sambil masak, sambil beberes rumah ya. Satu sih kali ini spesial requestan dari Kakak Windu Segar nih yang ada di daerah Gianyar. Sudah diputerin lagunya Kakak Windu ya. By the way, Fauzian Grace sekarang mau ngebahas nih kisah inspiratif tentang Justin Bieber. Siapa sih yang gak tahu ya kan sama artis penyanyi yang benar-benar kece ini gitu. Jadi dari kecil dia sudah menjadi penyanyi yang sungguh-sungguh terkenal. Tapi tahu gak sih ternyata Justin Bieber ini memulai karirnya sebagai pengamen jalanan di Starford, Ontario, Kanada di usia 12 tahun. Jadi di tahun 2007 ya, Justin Bieber tampil di dekat Avon Theater membawakan lagu cover dengan gitar sewaan. Bayangin, gitarnya aja nyewa gitu kan. Dan sehari dia bisa menghasilkan hingga $200. Dan kemudian video penampilannya itu diunggah ke YouTube oleh sang ibu yang akhirnya bisa membuka jalan menuju karir internasionalnya. Keren ya Justin Bieber ya, dari mulai ngamen buat bantu keuangan ibunya gitu kan, sampai akhirnya sekarang siapa sih yang gak tahu Justin Bieber. Dan satu kisah yang bisa kita petik dari ini ya Foxian ya, jadi benar-benar gimana caranya kita supaya usaha, mengusahakan segala sesuatunya, namanya rezeki kita gak pernah tahu kapan tibanya, kapan datangnya gitu kan. Yang penting usaha aja dulu, jangan lupa doa juga.

0: Radio.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Dek, siap-siap ya, anterin kakak kerja. Biar motornya bisa kamu pakai.
4: Oke, Kak. Bentar ya. Soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
5: A few moments later.
3: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
4: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
3: Ya ampun. Bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
6: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio.

0: minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: hati-hati ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ingin hilang ingatan. Waduh, kalau sore ini lagi ada masalah, lagi ada hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, rasanya tuh pengen tiba-tiba hilang ingatan gak sih Foxian? Satu single yang sudah membawa kita 50 menit lepas dari jam 4 sore. Hai, siapa yang baru pulang ya dari tempat kerja? Hati-hati di jalan ya, dan hari ini tadi Grace aktivitas di luar itu jalannya cukup padat Foxian. Padahal pagi hari kan anak-anak sekolah udah mulai libur ya, tapi kenapa macet gitu kan? Udah gitu Grace mau sapa dulu deh yang udah joinan nih. Selamat sore buat kakak Janti Susanto. Kemudian selamat sore buat kakak Tuti Erawati. Mau lagu apa kakak Tuti? Boleh langsung digasken. Kemudian Grace mau bacain juga kata-kata hari ini buat imamku. Selamat sore, katanya tetap semangat karena kita perintis bukan pewaris. Wah ya lagi. Next ada kakak Elis Windayani. Selamat sore, kata-kata hari ini berdamailah dengan

Hal yang tidak bisa kita ubah karena ikhlas selalu jadi ending terbaik. Kakak Elis boleh kasih 3 lagu ya buat Grace ya. Kakak Elis kata-katanya lagi menggambarkan saya banget. Udah gitu mau sapa juga untuk Bunda Yunita. Selamat sore Bunda, sehat-sehat ya. Ada Camboiz juga, hai Camboiz. Request lagunya apa ini ya? Katanya request lagunya Naf yang terendah pelaraku sudah Grace puter. Katanya bagaimana aku dan kamu menjadi kita, sedangkan kamu diam-diam membuat cerita. Cerita apa nih? Kan cerita kan gak harus tentang yang sedih-sedih kan. Kakak Windu Segara juga hai. Terus udah gitu ada Kakak Gemini. Selamat sore Kakak Gemini. Katanya request lagunya. Oke, coba dicariin dulu nanti ya. Kayaknya ini lagunya terlalu baru deh, belum masuk ke segmen kakak. Kata Kakak Gemini nih, buah tomat buah manggis. Selamat hari Kamis buat kamu yang paling manis. Ikan paus melayang-layang. Adakah 100 sayang? Nah, kirain mah beneran baik. Oke, Grace balas ya. Kakak kaki Pak Anto ketusuk paku. Aduh, belum gajian tuh aku. Ada Jigusut juga, hai. The real tua-tua keladi, makin tua makin jadi asoy. Kata Ege. Nggih, matur sesama aja ngiring-ngiring, nggih. Kakak Wahyuni juga, hai. Selamat sore Kakak Wahyuni. Katanya selamat siaran Kakak Grace. Kakak Yuka kemana nih? Oh, Kakak Yukanya lagi jaga boothnya sanga-sanga di level 21 mall. Jadi boleh ya kalau Foxian yang mau mampir-mampir ke sana. Langsung aja ya, bisa dibeli produk-produknya dan ngedapetin semua promonya. Karena banyak banget ya promonya, sampai di jam 9 malam aja Kakak Yuka sama Kakak Dewi and Hai ada di sana. Udah gitu Grace mau sapa juga ada siapa ya, Kakak Wayan Asoy, Kakak Tupur Wahai. Request lagunya apa ya? Sebentar, kita banyak banget chat-chatan nah loh. Request lagu Yeniji ya, Rahasia Hati sudah diputar. Katanya kata-kata hari ini, saling menghargai itu omong kosong. Semua tergantung kepentingan, kita hanya dihargai ketika dibutuhkan. Betul, sama kalau lagi ada duit. Kemudian ada Kakak Ketut Karnata ya, selamat sore. Request lagunya In The End sudah Grace putar juga. Kakak Cakra selamat sore. Kakak Made Hendra Saputra, Kak Gede Pasek Sugiana juga selamat sore. Next ada Kakak Yan-Yan minta lagunya Linkin Park. Ah, tadi sudah mengudara, sama banget lagi yang In The End. Selamat sore juga Kakak Gus Bawa ya, sama hadir katanya dari seputaran Renon Denpasar. Cuaca cerah sebentar lagi pulang kerja. Wow, asik banget. Udah gitu deh, Kakak siapa nih? Selamat sore Bali Sunrise Group. Hai, salam stay tune katanya. Dari Cleo Bali, from Ubud to Songan. Hati-hati di jalan. Oh, gak terlalu jauh kok dari Ubud ke Kintamani. Paling berapa ya? 1 jam gak sih kakak? Request lagunya Bruno Mars, siap diputerin yang Lazy Song ya. Ditunggu, sebentar bakal Grace puterin. Udah gitu ada Kakak Alfi juga request lagunya Eminem featuring Dado. Ya, ditunggu ya. By the way, Foxian yang baru pulang kerja mungkin ngerasa badan tuh lagi gak enak, capek, pegel-pegel. Ya jangan lupa ya, pulang kerja itu wajib banget dibalur pakai minyak sanga-sanga. Mau yang ultimate boleh, mau yang klasik juga gak apa-apa. Yang penting beli produk asli, jangan sampai beli yang produk palsu ya. Karena nama kutus-kutus sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi kalau mungkin Anda dulu pengguna kutus-kutus, sekarang sudah berubah namanya menjadi sanga-sanga untuk produk yang asli racikan Babe Babang Pranoto. Dan ada produk baru nih kalau Anda yang suka gatel-gatel ya. Mungkin alergi dingin karena sekarang lagi cuaca dingin banget nih. Minyak sanga-sanga ngeluncurin produk terbaru Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel yang membandel, yang bikin kulit gak nyaman dan juga borokan. Nah kalau Anda mau ngelihat produk-produknya, bisa langsung kunjungin aja di Instagram @sangasanga_bali. Dan juga bisa di website di www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah one.

0: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap penipuan jual mobil online yang dilaporkan oleh seorang korban. Dalam aksinya, pelaku yang diketahui berinisial DSP menggunakan akun media sosial Facebook fiktif untuk melancarkan aksinya.
4: Modus penipuan aplikasi undangan pernikahan marak terjadi. Pelaku berpura-pura sebagai pihak pengirim undangan dengan mengirimkan file ekstensi APK disertai foto undangan pernikahan kepada korban.
0: Wah, ada SMS gratis pulsa nih. Klik linknya ah.
5: Eh, jangan asal klik link yang gak jelas ya. Takutnya itu link phishing. Link phishing adalah kejahatan dunia maya yang berupa penipuan penyebaran link palsu untuk mengambil data penting seperti nama, alamat, data akun, sampai data finansial yang dimanfaatkan untuk menipu korban. Yuk rutin memeriksa keamanan gadget, simpan informasi login dengan hati-hati. Jangan mudah tergiur oleh email atau pesan mencurigakan. Dan pasang pelindung phishing.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Fox Radio.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Yovi Nuno mengejar mimpi yang sudah di request sama kakak siapa ya? Jadi lupa Grace, kakak Yan-Yan ya, udah diputerin lagunya. Terima kasih banyak sudah joinan ke Fox Radio di program Wadet Launch sama Grace. Foxian, sudah jam 5 lewat 21 ya, sudah kepikiran belum mau makan apa hari ini, menunya apa? Ya kalau Grace sih kayaknya gak lapar deh, karena tadi udah makan coklat. Nah enak banget ya sore-sore, makan coklat bisa ningkatin mood ya kan. Jadi kalau Anda yang mungkin lagi kejebak macet di jalan, terus bete, bolehlah melipir sebentar ya ke warung di sekitar lokasi Anda. Terus jangan lupa dibeli yang namanya coklat untuk bisa lebih ningkatin mood. Atau mungkin Anda lagi galau ya, pengen banget berangkat umroh tapi duitnya masih belum kekumpul, kesempatannya belum ada. Nih Grace kasih tahu nih, ini momen yang tepat, siapa tahu kita berjodoh ya kan. Jadi sangga-sangga lagi ngasih reward umroh gratis, dan periodenya ini bisa sampai di tanggal 1 Desember 2026. Masih ada waktu 6 bulan lagi untuk Anda mengumpulkan packagingnya. Ini cukup 9 packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, Tanamila Tanamo Klasik atau juga Ultimate ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan pastikan produksinya di atas tahun 2024. Jadi lihat-lihat dulu ya sebelum masukin ke dalam amplop. Kemudian juga dilampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif yang pasti biar bisa dihubungin nanti kalau misalnya tiba-tiba menang, teleponnya gak aktif gitu kan. Wah ya namanya gak rejeki. Kemudian juga jangan lupa tulis nama dan alamat lengkap. Kalau dia semua di amplopnya langsung ditulisin karya kategori pesertanya. Jadi ada karyawan, konsumen, atau sangasia. Nah kalau dia semuanya banget-banget, itu langsung aja kirim amplopnya, bisa ke Fox Radio Bali ya, atau bisa di pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Dan pastinya kalau kirim jangan cuma satu lah Foxian, karena semakin banyak mengirim pastinya semakin besar peluang untuk menang. Satu single nih spesial buat kakak Tuti Erawati di seputaran Tabanan ya, dari Chris Dayanti. Coba dong untuk setia, setia, setia, setia, setiap tikungan ada.

0: Talks Radio 102 FM.
1: Bayangkan satu pasang sepatu, dua anak, dan sebuah janji yang tak akan pernah bisa kamu lupakan. Dari MD Pictures hadir sebuah kisah nyata tentang perjuangan, kasih sayang, dan ketulusan hati seorang kakak. Diperankan oleh Jared Ali, Humaila Jahra, dan masih banyak lagi.
2: Saya mau ikut lomba lari maraton.
1: Children of Heaven, diadaptasi dari film legendaris nominasi Oscar, kini hadir dengan jiwa Indonesia. Disutradarai oleh Hanung Bramantyo dan diproduseri oleh Manoj Punjabi. Kisah kakak adik yang berbagi sepatu demi satu impian sederhana, tetap bisa bersekolah. Ayo nonton di bioskop kesayangan kamu mulai 27 Mei 2026. Children of Heaven, karena cinta paling tulus datang dari yang paling sederhana.
3: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adelawan.
4: Setelah beraktivitas seharian, pasti Anda merasa badannya lengket, gatal-gatal, dan mengeluarkan bau tidak sedap? Yuk atasi dengan sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga. Hanya dengan Rp50.000 saja, sabun kaliku-kaliku Ultimate Sanga-Sanga bisa mengatasi bau badan, melembutkan kulit, dan menjaga kesegaran di tubuh Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

0: Lagan nih pasti nganggi parfum lanyar nih. Cie.
1: Kan beli dikit yang nganggen produk sanga-sanga mantan Sunny Travel Size.
2: Mi, jaga dia yang mie ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonin seger-seger.
1: Nge beli, makin wenten kesarengin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setatu lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
2: Tapi gini mo, travel size nih males sing mo.
1: Tan beli, ulung dah selima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
2: Mi, jegaeng luung nih mo produk nih. Dijeneng idang beli mo. Coba info malu.
1: Dados nih ke matumbasan makin ring Fox Radio Bali. Landados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane, sane aktif, lan tetap kayung sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: still impact with one atau FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one satu single The Potters, the keterlaluan ya, yang sudah membawa kita 55 menit lepas dari jam 5 sore. Grace pulang ya Foxian ya. Terima kasih banyak untuk semua yang sudah ngedengerin dari jam 3 tadi, yang lagi di jalan sekarang hati-hati di jalan, yang sudah sampai rumah berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Selamat menikmati family time ya, sambil menikmati santap malam tentunya. Thank you buat kakak Netu, buat Kak Zulia, kakak Tuti Erawati, Kak Yanyan. Kemudian ini ada kakak siapa ya? Tadi udah Grace bacain Bali Sunrise Group ya. Ini request lagunya Bruno Mars, sudah di play juga. Kakak Elis juga terima kasih banyak. Kemudian kakak Alfi, ada Cambo Is juga. Kakak Mang Ayu terima kasih. Kakak Gus Bawa, Janti Susanto, Imamku. Kemudian Bunda Yunita, Kak Windu, Kak Gemini, Kak Gustut, Kak Wahyuni. Wah rame banget. Kak Wayan Asoy, Kak Tupurwa, Kak Ketut Karnata juga, Kak Cakra juga makasih banyak. Kak Made Hendra Saputra, Kak Gede Pasok Sugiana terima kasih. Ketemu lagi ya barengan sama Grace besok Foxian. Jadi besok Grace akan hadir pagi hari di jam 7 sampai jam 10 barengan sama Adrian. Kira-kira apa yang akan terjadi esok? Makanya pantengin ya, yang pasti kita banyak banget punya kejutan-kejutan untuk Foxian. Jangankan Foxian, kita juga terkejut. Oke, kalau gitu langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X ke Denpasar. Saya Grace Naidu pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. Warna to FM Fox Radio Bali, simply the best station. Putri Raja. Sangat-sangat sing adalah lawan. Bye bye Foxian.
1: Soal cewek dia dong, tapi dia bukan homo.

kita nak akabihan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukir lang pasir. Ukir pina kewetu ning kar pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

0: anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Samar masuk angin loh guys, sakit banget karena Samar telat makan. Aha, pakai minyak balur sanga-sanga aja. Minyak asli racikan babe ini dulunya bernama kutus-kutus yang viral sejak tahun 2013 itu loh. Nah, yang Samar pakai ini sanga-sanga ultimate. Cara pakainya, dioleskan ke telapak kaki dan ke sela-sela jari kaki dan juga ke anggota tubuh lain yang membutuhkan. Banyak banget loh manfaatnya untuk membantu menghangatkan badan dan membantu meradakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat digigit serangga. Sanga-sanga juga mempunyai aroma yang fresh banget dan kekinian. Sanga-sanga mempunyai bahan dasar herbal, 140 kandungan bahan alami, aman tanpa efek samping. Sanga-sanga produk andalan keluarga. Beli sekarang di Instagram sanga-sanga _ Bali.
1: Itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal. 102.8.

0: Bising ada lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Positive Vibe and Real Impacts with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan kota-kota sekitarnya. Yuni Sylvania is back. This is Fox Chit Chat sampai nanti di jam 9 malam.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single pembuka by Ed Sheeran Dive in the Year, satu single yang luar biasa untuk Anda Foxian. Ya, pembuka di Foxy Chat malam hari ini, Foxian Yuni Silvania bakal nemenin ya sampai nanti di jam 9 malam. Untuk Anda yang mau gabungan boleh banget nanti request lagu favorit Anda via WhatsApp 087-8784-102. Dan boleh juga untuk nanti ngepoin ya sosial media kita di Facebook Fox Radio Bali, Instagramnya 102 FM Fox Radio Bali juga. Nah Foxian bisa langsung nanti kalau mau lihat Yuni cuap-cuap ke live streaming ya. Di sini www.foxradiobali.com. Dan untuk Anda Foxian, selain nanti juga Yudi bakal open live call, Anda boleh banget nanti ya untuk tetap stay tune barengan Yudi juga. Ada segmen yang pastinya ini bakal ngebahas peristiwa masa lalu dan flashback di What's on Today Show. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Vox Jogja.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Vox Radio Bali. Hubungi Marketing Vox Radio Bali di nomor 081 937 588 899, atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Vox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4 085. Sekali lagi di 0852 8x4 085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Kalau di jalan yang terbaik, spesial single untuk Anda Voxian yang hari ini sedang bercari-cari gitu ya, berbingung-bingung mencari gimana nih jalan yang terbaik kita untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak lagi Voxian, karena dolar udah naik di 18 ribu koma sekian-sekian nih Voxian. Terus gimana dong? Sedih Voxian, gimana nih, pengen pulang deh rasanya gitu ya. Pulangnya tapi kemana Voxian ya? Ke pangkuanmu, asik. Is Pusakata dan juga Payung Teduh telah banyak bercerita tentang sebuah klise hubungan asmara dalam tiap liriknya nih Voxian. Sebut aja akad, sampai untuk perempuan yang sedang dipelukan, ini menjadi antem percintaan hingga sekarang nih. Aduh. Wow. Nah, dalam kutipan dari Detik Pop, kemudian beberapa tahun lalu mereka memutuskan untuk kembali dengan proyek bersama dengan nama Parade Hujan. Punya rasa dan musik yang sama, kemudian Parade Hujan dianggap seperti Payung Teduh, tapi ganti kemasan aja Voxian. And then, gak mau stuck di sini aja, Is, Ale, dan Ivan mencoba peruntungan untuk memberikan warna dalam karyanya mendatang nih Voxiannya. 4 lagu sudah mereka rilis dengan sentuhan yang beda banget dari karyanya di Payung Teduh. Akhirnya, Parade Hujan yang sekarang gak lagi bicara tentang cinta, tapi soal kehidupan, kegiatan sehari-hari yang dekat dengan banyak orang. Jadi lebih relate banget ya Voxian sama kita-kita semua dan juga kehidupan di masa kini. Nah, gimana nih kalau menurut Voxian ya, ngerasa pengen musik yang baru gitu ya, biar makin berkembang kayak Parade Hujan ini yang sedang menuju ke perilisan album baru dengan warna musik yang gak biasa. Jadi 2 lagu yang baru mereka rilis, Cahaya rilis, dan juga mereka lagi persiapkan nih Voxian, Cahaya dan juga Laju, ini terkesan sangat lebih dekat dengan banyak pendengar dong pastinya, ya kan? Seru, lebih seru lagi kalau kita dengerin bareng-bareng satu single Diamond.

Sederhana by Sheila on 7 Foxian. Hi hi, Uni Sylvania is here. Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Uni di sini nih Foxian ya, nanti boleh telepon Uni ya, request lagu favorit Anda di nomor 087-8784-102. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: jangan lawan.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja, daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Fox Chit Chat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Madonna featuring Maluma Madeline, single spesial untuk Anda Voxian di malam hari ini, tentunya di Vox Chat ya bersama Yuni Silvania. Dan gak kerasa Voxian ya, ternyata single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan itu artinya kebersamaan kita di Vox Chat masih ada 2 jam lagi Voxian, untuk Anda yang baru aja bergabung. Mungkin Anda sedang berada dalam perjalanan gitu, pasti ada, masih boleh request lagu favorit di nomor 087 8784 kali 102.

0: Fox Chitchat.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi, karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa relax, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Show You Love, Kato and Sigala featuring Helly Sinfo. Wow, satu single spesial banget untuk Anda Foxian di sore menjelang malam hari ini gitu kan. Ya, tetap semangat terus karena gak kerasa ya, sudah di 11 menit lepas pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah nih Foxian. Untuk Anda penggemar lagu-lagu Malik dan The Essentials, pastinya terkenang banget ya dengan karya yang ada di album Senandung Senandika. Ingat gak sih? Iya, tapi tahu gak kalau ada satu lagi yang cuma dibawain satu kali sepanjang 9 tahun? Itu mah lama banget sih Foxian ya, satu sepanjang 9 tahun. Nah, kalau dikutip dari Detik Pop nih Foxian, lead vokal dan pastinya ini adalah Malik dan The Essential, ini Angga Puradireja ini cerita fakta tersebut ya pada saat kemarin itu sempat jumpa pers musikal Senja Teduh Pelita di Galeri Indonesia Kaya. Benar katanya, kalau lagu yang judulnya Sayap ini dibawain cuma satu kali aja 9 tahun, selama 9 tahun. Itu mah time-nya yang kelamaan atau mungkin lagi gak kepengen nyanyiin lagu ini nih Foxian ya. Ternyata dia tuh baru nge Foxian kalau bersama grup band-nya ini cuma satu kali ngebawain lagu Sayap. Ya ampun, ya penyanyi aja baru ngeh gitu Foxy-nya, gimana kita gitu ya. Tapi kalau kayaknya kita sih selalu ngeh aja gitu gak sih. Ketika Jakarta Movin ini memilih lagu saya buat dimasukkan ke dalam jalinan cerita musikal Senja Teduh Pelita, iya ternyata baru sadar. Oh my god, baru satu kali selama 9 tahun. Ngerasa kayak ditampar banget gak sih Foxy-an? Atau mungkin Anda kepengen dapet tamparan cinta ini ya dari seseorang. Aduh, kasih tahu gak sih? Oh iya, kebetulan hari ini kamu ini semalam Jumat ya, kayaknya pas banget ini Foxian ya untuk bersama orang tercinta Anda.

0: Fox Chinchat.
1: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Buat kamu yang mau makan sambil disuguhin view danau super cantik dan udara yang sejuk, datang langsung ke Mangolango Lake Resto. Beralamat di Jalan Sawo nomor 122 Babakan Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Wajib banget datang bersama keluarga dan orang tersayang. Apalagi tempat ini memiliki venue yang muat menampung sampai 8.000 orang loh. Dengan beragam menu makanan yang punya cita rasa khas, mulai dari ayam, bebek, hingga seafood. Dan no pork, no lard ya. Tunggu apa lagi? Yuk langsung ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga.
5: Ih kakak, jangan merokok di jalan, bahaya tahu.
6: Aduh, gak apa-apa dek, kakak udah gak tahan nih.
7: A few moments later.
8: Woi, mbak, kalau merokok jadi jalanan dong, barangnya kena mata saya nih.
5: Tuh kan udah dibilangin jangan, sekarang malah jadi ribet deh urusannya.
9: Ingat ya, jangan ngerokok saat berkendara, bisa kena pidana loh. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Maka dari itu, jaga kenyamanan dan keselamatan antar pengendara saat di jalan ya.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga Sanga Sing Adelawan.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania, Foxian untuk Anda yang lagi cari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali. Kali ini ada Mango Langolek, bisa jadi pilihan kafe yang tepat buat Foxian. Di sini juga selain Foxian bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya juga asri banget, nyaman dan jauh dari pisingnya Kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena Mango Langolek ini punya menu paling lengkap. Mulai dari olahan ayam bebek sampai seafood dengan cita rasa yang khas banget. Harganya Foxian gak usah khawatir karena terjangkau. Pas juga nih buat nongkrong ya bersama teman-teman, makan bareng keluarga dan juga quality time. Foxian langsung aja ya datang karena Yuni bakal spill alamatnya. Ada di Jalan Sahau nomor 122 Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Jangan lupa mampir ya Foxian dan ajak semua kesayangan Foxian ke Mango Langolek Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view. Part of Sanga-sanga. Tujuh.

Ghazali, bilang dulu pacarmu kalau mau jalan sama aku. Asik ya kan? Gak usah lah jalan sama pacarnya orang gitu, Foxian. Mending kita ikutan live call aja. Sekarang Yuni buka ya di open live call. Jadi yang mau request lagu favorit ada, langsung aja sekarang dipencet tombol WhatsApp 087-87-84x102. Yuk, let's go. Sekarang juga. It's open request line. Balik lagi bareng Yuni Silvania, Foxian. Hai Yuni Silvania, di sini. Yo, dicek dulu nih Foxian ya di live streamingnya di www.foxradiobali.com. Ada Yuni di sana ya. Foxian mau ngapain ya? Lihat baju yang Yuni pakai hari ini warna apa? Ayo coba tebak di chat. Nanti ini kasih lagu ya Foxian ya, kasih lagu yang paling favorit buat Foxian. Nah, untuk Anda yang baru aja gabungan, mungkin juga lagi di jalan, kayaknya enggak pengen banget ini telepon, boleh request aja di nomor 087-8784x102 nih Foxian. Sekaligus jadi mau sapa-sapa dulu buat Foxian yang udah chat via WhatsApp. Ada Deka ini tuh. Halo, apa kabar? Kak Cakra juga ya. Oh iya, Aji Cakra yang ini. Ada Kak Made, Hendra Saputra, ada Beli Gede Pak Sek. Sugiana juga. Selamat malam. Cie, ada siapa nih di sini ya? Ada Jo. Waduh. Hai Jo, apa kabar Jo? Semangat ya Jo ya. Dan juga ada Pak Tupurwa di sini, ada Kak Riz juga. Terima kasih yang malam hari ini sudah request lagu via WhatsApp. Untuk Anda yang mau langsung request ya via call, langsung sekarang juga boleh. Masih ada waktu. 087-8784x102. Wah, sudah hadir juga di sini ada Cak Mbois. Waduh, apa kabar Cak? Duh, oke, kita angkat dulu, ini ada siapa nih? Halo, selamat malam. Malam-malam, halo. Waduh, terputus nih Foxian ternyata ya. Cak Mbois sudah hadir, biasanya langsung naik ini ya. Mungkin lagi merangkai kata-kata. Ditunggu kata-katanya ya Cak ya. Halo, selamat malam. Waduh, diputuskan nih Foxian. Ya gak apa-apalah, daripada diputusin pacar, mending diputusin sama telepon aja Foxian. Nanti kita bisa sambungkan kembali ya gak sih.

Jangan melamun saat hujan, Foxian by Kunto Aji. Meskipun di malam hari ini tidak ada hujan, Foxian ya, kita anggap aja hujan di lagu ini menjadi lagu yang membuat kita semakin merdu malam hari ini. By the way, Yuni Silvania masih di sini untuk Anda yang masih pengen banget ikut gabungan dan request lagu favorit. Masih ada waktu, Foxian, bisa via chat aja di nomor 087-8784x102. Boleh ya, Yuni tunggu sampai nanti di jam 9 malam.

Jisoo featuring Mabel God is a Dancer One Special Single. This is untuk siapa ya yang baru aja gabungan? Ada Mbak Gita di sini. Hai Mbak Gita, selamat bergabung ya bersama Yuni Silvania malam hari ini. By the way, Mbak Gita, single ini juga mengantarkan kita ya di menit pertama tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Berarti kita masih ada punya kebersamaan sekitar kurang lebih 1 jam lagi. Jadi buat semua ya Foxian yang ada di sini, barusan aja gabungan, jangan kemana-mana dulu karena Yuni masih bakal nemenin Anda sampai nanti di jam 9 malam.

0: Radio Bali, simply the best radio.
1: Masih bingung mau lanjut kuliah di mana? Daftar aja langsung ke Politeknik Bakti Semesta Polibes. Karena pendaftaran mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka. Terdapat 3 jurusan unggulan seperti bisnis digital, teknologi rekayasa multimedia, dan rekayasa keamanan cyber. Dengan fasilitas kampus yang modern, teknologi terkini, dan metode perkuliahan yang inovatif. Lulusan Polibes disiapkan untuk bisa langsung bersaing di dunia kerja. Ditambah sertifikasi nasional dan internasional. Biaya kuliah hanya Rp660.000 per bulan. Buruan, daftar ke nomor 0811-2667-088 atau datang langsung ke kampus Polibes di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Wujudkan impianmu untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Politeknik Bakti Semesta. Your life change start here.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur, mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titi yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
12: Hello.
13: Fox.

Aku Jatuh Cinta by Rolet, satu single spesial untuk Kak Cak Bois ya, bukan lagi Kak Bois ya, karena tadi juga sudah request via chat WhatsApp. Aduh Cak Bois, semoga masih tetap stay tune di sini dan semoga suka dengan lagu Aku Jatuh Cinta. Asik. Cinta sama siapa nih, kayaknya lagi berbunga-bunga banget di hatinya Cak Bois ya. Aduh, pokoknya Yuni doakan semoga ini menjadi lagu yang bisa membawa Cak Bois menjadi seseorang yang pastinya lebih baik lagi, cie. Emangnya tadi ngapain gitu kan? Ya, lebih baik dalam menghadapi cinta sejati ini. Bisa aja nih, Foxy. Ya, ya, sehat-sehat terus Cak Bois ya. Untuk Anda semua yang barusan saja bergabung, ada Kak Riz di sini, ada juga Mbak Gita, ada Mas Dwi juga. Selamat bergabung. Dan sehat-sehat semua untuk kita semua. Foxian, kalau kita bicara tentang sehat nih Foxian, ada 12 tanda paru-paru gak sehat loh yang sering banget terabaikan. Makanya kita harus waspada. Nah Foxian, makanya kalau Foxian lagi ngerasa kayak gimana-gimana gitu kan dia, makanya harus dicek dulu. Jadi tanda-tanda lain yang mungkin terkait dengan masalah paru-paru, yang pertama adalah perubahan fisik yang menjadi indikator serius nih Foxian. Ini harus dicek dulu. Kadang-kadang kita ngerasa kayak aduh gimana-gimana ini gitu kan ya. Iya bener banget. Jadi mesti hati-hati ya. Nah, ini batuk kronis bisa jadi menjadi salah satunya, Foxian. Kemudian juga ada sesak napas ya. Ini bisa jadi kayak salah satu tanda-tanda, Foxian. Kemudian juga ini bisa kayak mengi atau nafasnya berbunyi. Gitu ya, nafasnya berbunyi, bukan gitu ya, Foxian. Ya, terus produksi lendir atau dahak kronis. Ini bisa juga jadi salah satu tanda nih, Foxian ya. Kalau paru-paru Anda sedang tidak sehat, Foxian. Selain itu juga perubahan fisik dan yang lain-lainnya, Foxian, ini juga menjadi salah satunya. Jadi mesti hati-hati banget ya. Dari semua tanda-tanda ini, Foxian harus perhatikan baik-baik untuk selalu menjaga kesehatan Anda. Apalagi paru-paru ini adalah jantung dari hidupnya kita. Jangan sampai bilang goodbye nih Foxian ya, biar Nicki Minaj aja sama William Jason Derulo.

0: Fox Chitchat.
1: Sebagai perempuan yang bekerja di rumah sambil mengurus perusahaan, sering rasanya saya merasakan badan yang lelah, apalagi pikiran yang suntuk. Tapi saya bersyukur, setiap saya merasa lelah, saya selalu ditemani oleh minyak balur Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender yang khas, semakin membuat saya bisa merelaksasikan diri dan menenangkan pikiran. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-933-100-102. Sekali lagi di nomor 081-933-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mang dehilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pengkelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, kok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang. Yening wajah tiangnya niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatan, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Dua Lipa featuring DaBaby, Levitating, satu single uni. Spesial kan untuk Anda yang baru bergabung, ada Kak Bob di sini dan juga Kak Riz. Hai, selamat malam Kakak. Fungsian kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Desa Kianyar, Bali. Kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga karena sanga-sanga sing ada lawan. Ya Habibi, Wisnu Santika.

0: Vox Cicak.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama gak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Vox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Monata FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing. Ada lawan, hai Foxian, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, radio tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas dan juga memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap hari. Nah Foxian, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan juga semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan juga hiburan yang Anda inginkan, serta masukan agar radio di Bali semakin kreatif dekat dengan masyarakat. Tenang aja Foxian ya, survei ini hanya butuh waktu sekitar 5 menit aja dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pembangunan dan juga pengembangan industri radio di Bali. Untuk ikut surveinya bisa langsung diklik aja di Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Yuk Foxian, ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih. Yuk kita wujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif dan juga relevan untuk semua generasi.

0: Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Bagi Uni Sofania masih di sini, Foxiania, langsung aja kita masuk di segmen yang sudah ditunggu-tunggu untuk flashback di peristiwa masa lalu. Hai Foxian, tanggal 4 Juni ini ada peristiwa apa aja ya di masa lalu? Yuk kita cek bareng-bareng ya. Kita masuk langsung saja di What's On Today segmen untuk flashback di peristiwa masa lalu. Ini dia untuk Anda.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Nggak bakal ketinggalan ya Foxiania, sama ceritanya nih Foxiania. Ada peristiwa internasional di tanggal 4 Juni ya, yang dikutip dari Wikipedia. Ada di tahun 1913 tragedi Suffragette ya di Epsom Derby Inggris Foxian. Dan kemudian juga di tahun 1940 ada akhir evakuasi Dunkirk ya, Perang Dunia Kedua. Dan ada peristiwa di Indonesia pada waktu itu Foxian, ada penangkapan Kartosuwiryo, akhir pemberontakan DI atau T2 di Jawa Barat ini pada tahun 1962. Dan juga pada tahun 2000 ya Foxian, ini gempa besar melanda Bengkulu nih Foxian ya, kampungnya Yuni. Ini berskala sekitar 7,9 melanda wilayah Provinsi Bengkulu yang menyebabkan 103 orang kehilangan nyawa. Dan di tahun 2002 ada Jakarta Eprik pertama kali digelar Foxian ya, ajang balap mobil listrik internasional bergengsi. Waduh, ini ada Formula E Jakarta Eprik untuk pertama kalinya diselenggarakan di Jakarta International Epic Circuit GIEC Foxian. Keren ya.

0: Cosmere Devil Inside Me, spesial untuk Kak Bob dan juga Kak Riz yang ada di Surabaya. Tetap stay tune banget ya dari tadi Foxiania. Langsung aja di live call terakhir kali ini Foxiania di hari Kamis manis sama yang romantis. Yuri Silvania, kita masuk di 087-8784-102. Let's go. It's open request line. Yuri Silvania is back, this is live call di Fox Chat. Langsung aja kita angkat dulu Foxia dia, ternyata udah gak sabar kayaknya dia. Ada siapa di sini? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Kak Yuni.
0: Selamat malam juga, dari siapa di mana?
1: Tupurwa di Sesetan Kak Yuni.
0: Waduh, Pak Tupurwa apa kabar?
1: Astungkara, kabarnya baik. Kak Yuni gimana kabarnya?
0: Baik banget dong. Ditelepon sama Pak Tupurwa nih. Aduh, seneng banget rasanya ya. Sehat-sehat ya Pak Tuya.
1: Sehat Kak Yuni.
0: Mantap. Ngomong-ngomong cuaca gimana nih di sana, di Sesetan?
1: Cuacanya dingin sih.
0: Asik.
1: Di sana gimana tuh?
0: Dingin juga nih. Gimana tuh?
1: Dingin-dingin empuk ya.
0: Bisa aja. Lagu dulu sebelum kita kekirim salam, mau lagu apa mumpung masih ada waktu nih?
1: Lagunya Boya udah naik dong Kak Yuni.
0: Boya belum, spesial ini nungguin Pak Tupurwa loh.
1: Oke, tadi udah Tokyo Dream udah naik, Boya dah.
0: Oke, siap, ditunggu ya. Salamnya buat siapa?
1: Salam buat Cambo Is, Angelica Putri, Nyoman Landung, Koman Chandra, Kaida, Ngafrimo, Judi, iya. Kuturu Padi, Ketua Nari Asis, semuanya deh Kak Yuni.
0: Oke deh, mantap, siap disampaikan. Semoga aja mereka lagi pada stay tune juga ya Pak Tu ya.
1: Oke Kak Yuni.
0: Siap, lagunya habis ini pokoknya langsung diputerin. Kenapa?
1: Kak Yuni tahu gak kenapa donat itu bolong?
0: Donat itu bolong tengahnya ya? Apa tuh, gak tahu.
1: Karena yang gak bolong itu hanya cintaku padamu Kak Yuni.
0: Ya ampun, cintaku padamu gak pernah bolong gitu ya. Thank you loh Pak Tu ya. Sehat-sehat.
1: Oke.
0: Siap, terima kasih banyak. Bye-bye juga. Dan sehat selalu untuk Pak Tupurwa ya. Lagunya setelah ini langsung mengudara. Ditunggu aja, bye. Fosian, Pak Tupurwa. Satu single spesial ini dia, Shoutag.

Monotor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Hai Fox Ian, gak kerasa banget nih. Sudah 3 jam ya Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cicet dari jam 6 tadi ya. Tapi kayaknya dari siang tadi Fox Ian, dari pagi ya. Ini mengucapkan terima kasih banget ya untuk Anda Foxian yang masih tetap setia banget barengan Yuni Silvania. Jangan lupa nanti kalau Foxian ngerasa pegel-pegel, pakein sama produknya Sanga-Sanga Ultimate Sanga-Sanga. Yuk, itu dia. Kalau gitu Yuni ucapkan thank you sekali lagi dan mohon maaf jika ada salah-salah kata karena namanya manusia tidak luput dari kesalahan Foxian. Langsung aja kalau gitu Yuni pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. And bye. Jangan lupa setelah ini juga tetap stay tune terus ya bersama Randy Faisal di Rest and Relax sampai di jam 11 malam. Never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing ada lawan. See you tomorrow. Bye.

0: Masing-masing ada lawan.
1: Sebelum lanjut ke program berikutnya, kita dengerin dulu yuk, apa sih kata mereka tentang sanga-sanga.
2: Halo, aku Uti, seorang mahasiswa. Aku mau share ke kalian, aku tuh pencinta banget sama produk sanga-sanga. Selain minyak balurnya, aku juga nyoba dupa dari sanga-sanga untuk aku pakai mabanten. Nah, pertama kalinya aku nyoba, aku tuh langsung suka banget aromanya, terasa lebih adem dan nyaman banget, dan bikin pikiran itu lebih rileks. Nah, dari sana aku selalu gunain dupa dari sanga-sanga. Tak hanya sekedar membanten, tapi aku juga gunakan untuk aroma terapi kehidupan aku. Nah, terima kasih sanga-sanga. Sanga-sanga, saya gak ada lawan.
1: Nah, itu dia kata mereka. Sekarang giliran Anda untuk beli produk sanga-sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal.
3: Rest your body with this melody. Rest and relax.
4: Positive vibes and real impact with Wanoto FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hello Foxian, di kawasan Kota Denpasar juga kota sekitarnya. Rest and relax kembali hadir bersama Ready Faisal di sini sampai jam 11 malam nanti. Stay tuned.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian, kembali hadir bersama Anda nih. Rest and relax sampai jam 11 malam nanti nih Foxian ya. Jangan lupa, Rest and relax akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi tetap stay tune terus ya. Terima kasih Foxian pokoknya untuk malam hari ini, pokoknya ya, di edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Gimana weekend, apakah sudah ada tergambar mau kemana? Belum ya, masih jauh ya, masih ada hari Jumat ya. Nah, biar sambil memikirkan gitu ya Foxiannya, langsung aja bisa bergabung aja barengan Ready di sini di Rest and Relax. Di Facebooknya di Fox Radio Bali, Instagramnya boleh juga di 102 FM Fox Radio Bali. Juga bisa streaming melalui websitenya di www.foxradiobali.com ataupun juga bisa melalui WhatsAppnya di 087-87-84x102. Yuk, untuk Anda yang ingin bergabung, boleh langsung aja nih Foxian. Mau kirim-kirim salam? Boleh. Mau request lagu juga? Boleh banget nih Foxiannya. Yuk langsung aja barengan Randy di sini sampai jam 11 malam nanti di Rest and Relax.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan sanga-sanga skincare.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
0: Refresh your day on Rest.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita informasi dulu nih Foxian ya. Untuk kali ini kita beranjak nih ya ke Kelungkung. Dan langsung Randy kutip juga ini informasinya dari detik.com nih Foxian ya. Usaha pengeringan limbah bulu ayam milik polisi inisial IKS di Banjar Tangkas, Desa Gel-Gel, Kelungkung, Bali kembali dikeluhkan warga karena menimbulkan bau. Usaha itu tetap berlanjut meski sempat didatangi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kelungkung dan juga sempat di-stop Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kelungkung. Wayan Sumitra, warga Kelungkung yang berjualan di sekitar lokasi mengungkapkan kesalannya ya kepada pemilik usaha. Ia kembali menemukan adanya aktivitas pengiriman limbah bulu ayam yang diangkut menggunakan mobil pickup. Dan beliau pun juga berharap pemerintah desa atau Pemdes Gel-Gel dan juga Satpol PP Kelungkung menindak tegas usaha yang menimbulkan bau busuk tersebut. Sumitra juga meningkatkan, jangan sampai warga bertindak sendiri karena tak tahan dengan dampak yang sudah ditimbulkan infoksiannya. Kasatpol PP dan juga Damkarmat Kelungkung Iputu Dewa Suwarbawa menerangkan telah memanggil pemilik usaha tersebut dan hasilnya pemilik usaha memang anggota polisi inisial IKS. Usaha IKS atau Suwarbawa merupakan pengeringan limbah bulu ayam yang akan dijadikan bahan baku pakan. Bulu ayam yang sudah dikeringkan akan dikirim ke Jawa, namun bisnis yang dijalankan IKS belum punya izin usaha. Waduh, udah belum ada izin usaha, tetap berjalan ya. Walaupun sudah dijalankan, tapi gimana lagi nih?

0: ada lawan.
1: Press your body with this melody.

Monoto FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, mau ngingetin lagi nih Foxian ya, untuk reward umroh bersama sangat-sangat diperpanjang dari 17 Juli 2025 sampai dengan 1 Desember 2026. Jadi masih banyak nih kesempatan, masih panjang kesempatan Anda untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta. Caranya mudah sekali nih, Foxian, kumpulkan 9 kota packaging sanga-sanga reguler varian balur ataupun juga tanamilah tanamu klasik dan ultimate ukuran 100 mili ini. Pilih aja salah satunya ya. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan juga produksi di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, terus juga tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori untuk pesertanya ya, karyawan, konsumen, ataupun juga sangasian. Kalau sudah, langsung aja tuliskan pada amplop nih untuk kategorinya ya. Kalau sudah semuanya syaratnya selesai, ataupun juga ketentuannya sudah sesuai, silakan kirim amplopnya ke Fox Radio Bali ataupun juga ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan Gianyar, Bali. Ingat nih, Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Relax your body with this melody. Rest and relax.
1: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
2: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
1: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
2: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
1: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
2: Eh, gak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu gak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
3: Foxian, inget ya, jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
4: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
2: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
4: Kejadian? Kejadian apaan sih?
5: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Seng Adelawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menonton FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Kita menuju ke segmen yang pertama di Sound of Dream, segmen di Rest and Relax kali ini ya. Lagu apa kira-kira yang akan diputerin untuk segmen kali ini? Nah Foxian, yang pastinya di sini ya, Rudy menemani langkah pelan-pelan gitu ya. Coba bayangin gitu di malam ini gitu ya, kita singgah sejenak deh di sebuah lagu yang mungkin sudah sering kita dengar tapi pesannya tidak pernah benar-benar tua gitu ya. Ada Heal the World dari Michael Jackson. Bayangkan nih, Michael sedang duduk ya, bukan sebagai superstar melainkan sebagai seorang yang melihat dunia dengan segala lukanya. Ada perang di sana, kemiskinan, anak-anak yang menderita, dan juga semua yang sering lupa bahwa mereka saling terhubung. Dari situ lahirlah lagu ini, Heal the World, sebuah ajakan sederhana, kalau kita masih peduli pada kehidupan, kita bisa membuat dunia sedikit lebih baik lagi. Yang menarik nih dari lagu ini nih Foxian ya, lagu ini tidak menawarkan solusi yang besar ataupun juga rumit ya, tidak ada piano, ya tidak ada pidato-pidato politik, tidak ada teori yang berat. Michael justru mengajak kita mulai dari hal yang paling dekat, yaitu hati. Lagunya ini memang sebenarnya kalau kita resapin banget, ini dalam banget infoksiannya. Yuk langsung aja deh. Dan juga lagu ini akan mengantarkan kita tepat di pukul 10 pada malam hari ini infoksian, dan itu artinya kebersamaan kita masih sekitar 1 jaman lagi. Sound of Dream kali ini, Heal the World, Michael Jackson. Spesial untuk Anda.

Wadot FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Gimana nih, masih semangat pastinya malam hari ini ya untuk mendengarkan lagu-lagu dari tahun 2000 sampai dengan 2008 di Rest and Relax sampai jam 11 malam nanti. Oke Foxian, kita ada informasi dulu ya sebelum kita lanjut ya nanti pastinya. Oke, untuk informasi yang kali ini nih Foxian ya, ini ada pasangan ini membatalkan pernikahan mewahnya dan pakai uangnya untuk keliling dunia 400 hari. Waduh, gimana nih? Jadi saat sekarang ini ya banyak orang yang memimpikan pesta pernikahan yang mewah, tapi ada pasangan yang juga yang berpikir sebaliknya nih Foxian. Daripada dipakai untuk pesta mewah ya, itu cuma sehari, tapi ini malah berpikir sebaliknya, dibuat untuk liburan nih Foxian ya. Dan dikutip langsung dari akun Foxian ya, pasangan Kas Yamaguchi dan juga Mariko Yamaguchi memilih menggunakan dana pernikahan mereka untuk berkeliling dunia. Mereka mengesampingkan resepsi mewah dan juga menghabiskan 400 hari menjelajahi 48 negara dengan biaya yang disebut lebih rendah dibandingkan pesta pernikahan tradisional. Nah, kisah mereka ini viral karena memperlihatkan ya kebahagiaan yang lahir dari pengalaman, petualangan, dan juga kenangan yang bisa dibangun bersama-sama. Waduh, nih. Reni mau tanya nih Foxian, kalau Foxian gimana? Disuruh milih bikin acara yang mewah gitu ya, megah di hari, cuma satu hari saja di hari pernikahan, atau uangnya dipakai untuk yang lain. Misalnya jalan-jalan mungkin, atau beli mobil baru, beli rumah,

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
1: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
3: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
4: Woi bro, kenapa mau kalau nekuk?
5: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
6: Wait a minute.
4: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
5: Sumpah bro, OTW download ah.
4: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

Rick Price, If You Were My Baby. Sudah mengantarkan kita 22 menit meninggalkan pukul 10 pada malam hari ini, Voxian. Pastinya masih ada Randy Faisal di sini di Rest and Relax. Oke, Voxian, untuk Anda nih yang lagi cari produknya sangat-sangat nih, sekarang makin gampang pastinya dapetinnya nih, Voxian ya. Dari tanggal 1 ya, Senin tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Juni 2026. Di hari Minggu tepatnya, Anda bisa mendapatkan produk sanga-sanga di Boot Level 21 Mall ya, di lantai 1. Dan juga dapatkan promo menarik juga, Anda juga bisa ketemu penyiar favorit Anda di sana loh pastinya ya. Jadi langsung aja deh, dari tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 7 Juni 2026 langsung aja ke Boot sanga-sanga ya, di Level 21 Mall, lantai 1. Bisa juga nih mampir ke outlet sanga-sanga di The Keranjang Bali lantai 1 nih, Voxian juga ada di sana. Buka dari jam 10 sampai jam 10 pagi ya, sampai jam 10 malam. Selain itu juga produk sanga-sanga juga tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, enggak perlu khawatir lagi untuk mencari produk dari sanga-sanga. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: your body with this melody. Rest and relax.
1: Foxian dan Levelers, buat yang mau awal weekend Juninya jadi seru, jangan bingung mau kemana ya. Bakal ada Bali Beauty Fest Level 21 Mall 2.0 dari tanggal 1 sampai 7 Juni 2026. Ajakin sisters and bestie atau siapapun orang kesayangan untuk seru-seruan di event yang satu ini. Karena bakalan rame banget. Mulai dari beauty and lifestyle bazaar, live music and DJ performance, community gathering, live broadcast radio, beauty confidence and career talk show, mat pilates, personal color analysis, flower arrangement workshop, candle making workshop, fashion show, beauty talk show, makeup demo, live karaoke session, sampai ke interaktif beauty experience. Dan yap, gue sangat-sangat juga ada di acara ini loh. Jadi buat Anda yang pengen cobain produknya, wajib banget mampir. Pokoknya siap-siap healing, cantik-cantikan, dan seru-seruan bareng di Main Atrium Level 21 Ball.

Menurut FF Voxer di Bali Sim di The Best Station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Voxian. Kita lanjut dulu ya di segmen kita yang terakhir di malam hari ini, Voxian di Rest and Relax. Untuk kali ini ada cerita yang cukup mengharukan gitu ya Voxiannya, Randy kutip ya di underscore Indo underscore psikologi. Di bedtime stories kali ini ada seorang nenek ya. Nenek yang bernama Helen Johnson yang tinggal di Tyrant, Alabama, ini tertangkap polisi setelah ketahuan mencuri 5 butir telur. Johnson ini terpaksa mencuri 5 butir telur dari toko Dollar General karena uangnya kurang 50 sen untuk membeli sekantong telur ya. Sedangkan keluarganya sudah 2 hari tidak makan infoksian. Dia memasukkan 5 butir telur ke dalam sakunya karena sudah putus asa. Namun petugas keamanan toko menghentikan Johnson dan juga bertanya apakah ia mengambil telur. Dan juga Johnson juga langsung menjawab iya. Dan petugas memanggil polisi. Petugas kepolisian bernama William Stacy datang ke lokasi dan juga memeriksa Johnson. Stacy lalu membelikan sekarton telur usai mendengar pengakuan Johnson. Tanpa diduga, seorang warga merekam momen tersebut dan juga menjadi viral ya, hingga memicu donasi masyarakat. Donasi tersebut berubah menjadi 2 truk bahan makanan untuk keluarga Johnson dan mainan untuk cucunya. Wah, luar biasa ya. Di tengah dunia yang makin chaos nih kayaknya nih fokusiannya dengan isu-isu yang sudah ada sekarang, hal-hal yang seperti ini yang mungkin masih juga bisa di tengah-tengah ini ya, situasi ini. Tapi ini juga adalah hal yang mungkin bisa juga kita lakukan infoksian ya. Ke orang-orang terdekat kita, mungkin yang sekeliling kita yang sedang kesusahan atau membutuhkan. Ketika kita masih bisa membantu, kita harus tetap bisa membantu infoksian ya. Ya, hitung-hitung nanti bisa lah nanti ya, digantikan dengan rezeki-rezeki lainnya. Semoga keadaan ini semakin membaik nih Voxian ya, dan kembali seperti sedia kala. And I can't sweep you off of your feet.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Ge, enggalin mah saya ge, atau hen boge mekarye, pang montora bisa anggon ge.
2: Ge boge, antos dumun. Niki ge karime saya ge, pang ternyanan ke di gunung wenten kecag.
3: A few moments later.
1: Ge, ada cak makelajan. Sing suat-suat tuleng tuni. Na engken ge.
2: Moge, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas ge eh.
1: Mimi, jek uleng tuni makelo saja nulian niki ge. Ge, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomi secara niki. Niki gelah mok ge abakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampun wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte hijau-hijau jek tempel ruwet. Untuk harga sane lebih terjangkau semeton presiden ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasayang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran perjalanan. Indik informasi sejangkep nyane langsung ke mantan

0: pasangan sing adalah lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sandi presiden miara kesehatan kulit semeton, mawinan

0: bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klinihuis_. Klinihuis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Refresh your day, unrest, and relax some.

Konota FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat seng ada lawan. Kita sapa-sapa dulu nih Foxian ya untuk malam hari ini sudah bergabung ya. Di Facebook dulu deh ada Topiar Idawati, selamat malam dari Juanda Medan. Terus juga ada Tut Linong, ada di Apong juga nih dari Kulungan ikutan hadir. Cogus Permana, selamat malam dari Sukawati. Sakto Ketut dari Gianyar ikutan hadir. Temi dari Sulawesi Selatan nih, Palopo nih, wah jauh banget nih ya. Juga ada Panin Tombong Nak Serokadan Bangli, terus juga dari Madena Saputra, dari Ubud ada Wayan Sugita juga ya. Sudah ikutan absen pada malam hari ini. Kita beralih ke WhatsApp dulu. Ada Gede Basek Sugiana nih, selamat malam dari Monang Mani ikutan hadir. Dekainetu juga ikutan hadir malam hari ini ya. Ada Madena Saputra, Tupurwa juga dari Sesetan. Nyoman Landung dari Klungkung, ada Adi Suputra juga nih ya. Dari Abian Semal Jagabati ikutan hadir. Ada Mbok Rai Sukerti, selamat malam. Cak Mois dari Poh Gading ini ya. Ikutan hadir malam hari ini ada Wayan Sugita, ada Agus Ade. Juga ikutan hadir dari Tabanan yang pastinya lagu-lagunya tadi sudah ready diputerin semuanya nih Foxian ya. Oke deh kalau gitu kita lanjut dulu lagu dari Whitney Houston.

One of the FM Fox Radio Bali simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Tetap sudah Reni menemani Anda nih Foxian ya di Rasa Dinas pada malam hari ini, dan jangan sampai lupa Rasa Dinas akan selalu hadir dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ya Foxian ya, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi jangan sampai kelewatan. Terima kasih banyak tadi sudah bergabung ya di WhatsApp, pokoknya di Facebook semuanya, pokoknya terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok ya Foxian ya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to say keep smart, stay humble, and always grateful. Positive vibes and real impact. With One Note FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. See you Foxian. Bye-bye. Good night.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.

0: polisi menggerebek sebuah warnet di Labuhan Batu, Sumatera Utara yang diduga melakukan aktivitas judi online.
1: Uang rakyat yang terserap di judi online mencapai 600 triliun rupiah.
2: Pelaku yang juga ayah kandung korban mengaku uang hasil penjualan digunakan bermain judi online.
3: Pemerintah mengusulkan memperberat hukuman bagi para pelaku judi online.
4: Judi online merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pelaku judi online dapat dipidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi, stop judi online karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
6: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
7: Fox Radio, 102 FM.

0: Fobsian.
1: Kok ini? Lu kok gak setting sih?
2: Apa?
1: Malah ngajakin bikin konten.
2: Masuk. Nah, hah? Ini lu kenapa kabel dikeluarin? Aduh, kok panik banget sih pagi ini. Panik menyerang, panik
1: Foxian, pagi hari ini di hari Jumat ada Adrian dan juga Grace untuk nemenin Foxian semua di Good Morning Foxian.
2: Jangan kemana-mana, sampai jam 10 kita akan merusuhkan dunia Anda semua.

0: Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio, Vox Radio.
1: Woi bro, kenapa muka lo neguk?
2: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Vox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
3: Wait a minute.
1: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Vox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
2: Sumpah bro, OTW download ah.
1: Ayo download sekarang Vox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Vox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
4: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
5: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
4: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
5: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
4: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya kak?
5: Ya emang ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
6: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Vox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.

0: setelah satu minggu kita gak bareng-bareng ya, akhirnya hari ini kakak, ngapain sih lu siaran?
1: Ya karena ini emang jadwal saya.
0: Udah bagus kemarin.
1: Kemarin apa? Sibuk ngapain sih? Ngejuri apa sih?
0: Ngejuri lomba pidato. Sorry ya, kita beda level nih, sorry dulu. Maaf, saya udah lebih high class gitu, maaf.
1: Gini. Orang ya, ini setahu saya nih, ini pendapat saya aja, tanpa harus membuat hati Anda apa tersinggung gitu ya.
0: Iya, kalau saya mah pasti tersinggung sih, nggak usah ditanyain.
1: Lu mah apa-apa tersinggungan?
0: Nggak apa-apa.
1: Gini loh, yang namanya orang jadi pelatih gitu ya, jadi pelatih bola minimal dia suka bola.
0: Suka bola, iya benar. Tapi kan nggak harus bisa main kan?
1: Maksimal itu harus bisa main.
0: Nggak dong.
1: Jangan dibantah dulu.
0: Iya. Ya
1: kan? Kenapa sih?
0: Tapi
1: saya kan belum.
0: Sintayong gak bisa main bola.
1: Kata siapa Sintayong gak bisa main bola?
0: Sintayong itu bukan pemain klub, bukan pemain profesional.
1: Oke.
0: Ya kan pelatih NBA basket itu bukan pemain bola, pemain basket.
1: Iya memang bukan pemain bola dia.
0: Iya bukan pemain basket. Oke, terus gini ya loh. Itu kan satu kan terbantahkan kan.
1: Gini. Alangkah baiknya harusnya seperti itu. Karena contoh orang yang suka menjadi pelatih gitu kan, minimal dia tahu apa yang dibutuhkan dengan oleh si pemain gitu kan. Tahu dia nih, oh nih dia pemain, kalau pemain bola, oh lu offset nih, harusnya lu munduran dikit, larinya jangan kencengan gitu. Karena gue pernah ada di posisi itu gitu loh ya. Jadi kalau lu mau jadi juri, alangkah baiknya gini loh, orang-orang yang mau buat acara gitu kan, dipilih-pilihlah jurinya gitu loh. Ada juri-juri yang mungkin jauh lebih pantas dan juga layak duduk di bangku juri
0: gini ya. Lomba pidato itu kan dinilai juga dari artikulasi.
1: Oh iya.
0: Saya artikulasi saya sangat jelas karena saya seorang announcer,
1: parah, gitu
0: ya
1: kan.
0: Udah gitu saya ini lagi kakak ini
1: apa?
0: STY pemain bola gelandang timnas Korea Selatan.
1: Ya kan?
0: Tapi kan enggak sampai famous.
1: Ya dia, tapi kan dia pemain bola.
0: Iya.
1: Sekarang kan lucu aja. Lo ngajarin orang main bola.
0: Pelatih Indonesia deh. Pelatih Indonesia dulu siapa? Pelatih yang Indonesia yang ini.
1: Apa?
0: Aduh, pelatih Jakarta tuh apa sih namanya?
1: Timnas.
0: Bukan.
1: Apa?
0: Klub Jakarta.
1: Klub apa di bola?
0: Bola. Pelatih
1: apa
0: bola
1: sih?
0: Jakarta. Saya lupa namanya. Yang dulu pelatihnya sebelum kita pakai orang-orang bule kan orang-orang lokal kan?
1: Apa?
0: Oh, Persija.
1: Klub gitu.
0: Iya, Persija klub. Tar, kakak ngomong gak? Saya nyari gak?
1: Jadi gini. Jadi alangkah baiknya menjadi seorang pelatih itu tahu potensi diri, gak usah sok-sok tahu gitu loh. Kalau emang ngerasa gak pernah pidato, kenapa harus jadi juri pidato gitu. Kayaknya
0: nih,
1: salah ini dah.
0: Kak, gini kak, saya basicnya penyiar ya kan. Artikulasi udah jelas banget, kalau ngomong juga bagus.
1: Jose
0: Mourinho, pelatih yang sukses bersama Chelsea, Inter Milan, dan Real Madrid ini tidak pernah berkarir sebagai pemain profesional.
1: Tapi ia memulai karirnya di dunia sepak bola sehingga penerjemah dan juga
0: sebagai
1: penerjemah dan juga analis. Tuh. Analis taktik tuh bukan?
0: Nah,
1: tapi kan dia main.
0: Berarti kan
1: juga.
0: Dia pinter? Enggak dong. Loh, dia penerjemah.
1: Dia juga main, tapi dia bukan pemain profesional.
0: Iya, dia bukan pemain, dia cuma penerjemah. Terus Arrigo Sacchi itu legenda taktik AC Milan yang sukses memenangi 2 gelar Liga Champion.
1: Uish.
0: Dikenal dengan kutipan terkenalnya bahwa seorang joki tidak harus terlahir sebagai kuda untuk menjadi pelatih hebat.
1: Siapa lagi?
0: Julian Nagelsmann.
1: Julian Nagelsmann.
0: Oh iya lagi.
1: Nagelsmann. Pelatih timnas Jerman ini tidak memiliki rekam jejak sebagai pemain bola karena mengalami cedera lutut parah di usia muda. Dan dia beralih menjadi pelatih dan juga menjadi juru taktik termuda.
0: Iya gak harus kak.
1: Di
0: gak
1: Bundesliga.
0: Harus.
1: Tapi kan bisa dia main bola.
0: Iya tapi kan gak harus jadi pemain bola kayak
1: okay,
0: gitu. Ya udah pokoknya intinya.
1: Iya deh gue kalah.
0: Whatever do you.
1: Gue capek. Karena ini adalah hari terakhir kita.
0: Whatever do you want. Do you? What? Kakak bantu dong kalau lagi temennya susah.
1: Ya, hari ini kita kurangin debat deh ya.
0: Iya, udah oke.
1: Kita banyakin bermaafan supaya apa? Supaya pendengar itu juga nggak capek dengerin kita ribut terus.
0: Sofian.
1: Kan sama aja kayak orang kita dengar tetangga ribut.
0: Seru tahu? Seru.
1: Lebih ke kepo.
0: Emang kakak
1: ya?
0: Gak suka denger tetangga ribut? Saya suka. Seru.
1: Enggak boleh. Ah udah, VCS kita pagi ini pokoknya kita mau bagi-bagi duit juga 50 juta rupiah.
0: Yes,
1: di bulan Juni ya kan.
0: Dan kita minta dong Foxian kata-kata terakhir kalau misalnya ya hari ini adalah hari Grace dan Adrian siaran duet bareng. Boleh dong Foxian kasih pesan dan kesannya buat kita berdua.

0: Fox Radio. Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sangat-sangat, sing ada lawan.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miara kesehatan kulit semeton, mawinan mendui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Dari tangan-tangan terampil para pengrajin, lahirlah kain endek Bali yang indah. Ukiran kayu yang penuh jiwa, sampai kopi Bali yang mendunia. Itulah karya anak bangsa. Itulah kebanggaan warga Bali. Produk lokal yang bukan sekedar barang, tapi punya cerita dan identitas. Dengan mencintai dan membeli produk lokal Bali, kita bukan hanya berbelanja, tapi juga menjaga tradisi, menghidupi keluarga, dan mengangkat nama Bali ke mata dunia. Cintai produk lokal Bali. Bangga buatan Indonesia, bangga buatan Bali.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung oleh Sanga-Sanga Skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio, Fox Radio.

0: bener lo kagumin gitu, tapi lo nggak kesampein buat nembak gitu. Lo kan orangnya waduh, agresif ya.
1: Jangan dong kak, jangan yang kayak gitu-gitu dibawa ke on air juga kak.
0: Nggak
1: gitu
0: saya loh. Nanya. Ya, ya maksudnya kan gini, setiap orang kan punya kisah kasih di sekolah.
1: Iya gitu. Kisah kasih, tapi gini kak, kalau perempuan itu ya, kalau ya udah, ngerti nggak sih? Maksudnya kalau masa lalu mantan ya udah skip aja. Emang masa laki-laki sih? Masih suka ngebayangin selingkuh tuh bukan cuman masalah badan tapi hati dan pikiran.
0: Wah, nggak setuju gue kalau itu.
1: Tapi saya mau nanya by the way kakak, anaknya abis ini ya wisuda gitu ya? Saya dengar waktu kakak ngobrol sama Yuka itu pas kakak siaran.
0: Abis, oh iya.
1: Wisuda.
0: Abis kelulusan, dia kan SMP sekarang.
1: Oh lulus SMP. Terus mau masuk SMA.
0: Dia SMP sekarang.
1: SMP berarti. Juni SMA. SD. Oh baru tamat SD. Dia SMP sekarang kan belum SMP dong.
0: Iya dia SMP sekarang belum, kan. Udah lulus udah SMP sekarang berarti kan.
1: Nanti.
0: Iya kan.
1: Sekarang kan sekarang belum mulai. Maksudnya,
0: kenapa harus itu yang diributin?
1: Tolong dong pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kan nanti Juni Juli ini baru bulan depan baru SMP.
0: Yeah.
1: Selamat ya. Mungkin kakak gagal menjadi seorang suami, tapi kakak tidak gagal menjadi seorang ayah.
0: Lu kok ya. Gitu sih?
1: Ya kan bener.
0: Indikatornya ya apa?
1: Apa aja?
0: Indikator gue gagal sebagai seorang ya kan suami itu apa?
1: Dengerin dong kata-kata awalnya. Mungkin itu bisa iya bisa enggak. Tergantung kakak menilainya. Mungkin kakak gagal menjadi seorang suami.
0: Kalau istrinya lu gagal gue gagal sabar gue.
1: Kayak sehari aja udah
0: keren. Gagal tidak KDART
1: gitu.
0: KDRT.
1: Tapi pernah gak sih kakak KDRT?
0: Gue tuh takut tau,
1: takut
0: tangan
1: apa?
0: Gue ini panas.
1: Panas tuh maksudnya?
0: Maksudnya gini, kalau gue nggak pakai full power aja, itu bisa sampai sakit.
1: Berarti kakak nggak pernah KDRT? KDRT tuh bukan cuma sekedar fisik loh kak. Kakak ya,
0: kita ngomonginnya fisik aja dulu.
1: Nggak bisa dong, kekerasan dalam rumah tangga itu bisa mental, bisa psikis, bisa fisik. Kalau misalnya kakak merasa nggak pernah, kita
0: kalau mental.
1: Iya.
0: Mental tuh KDRT mental tuh gimana?
1: Misalnya kayak kakak nggak menafkahi, itu KDRT mental. Udah gitu kakak kayak nggak sayang sama istri, nggak sayang,
0: toeng,
1: cuek,
0: toeng,
1: mental. Itu cuek sama istri juga. Okay. Tapi kenapa sih laki-laki itu bisa nih ketika dia mungkin putus atau berpisah sama pasangan ya, bisa untuk kayak nggak ada apa-apa, nggak nangis, nggak sedih.
0: Berantem, kata siapa?
1: Berantem juga kayak gitu. Kalau lagi berantem kita nih cewek juga kayak
0: enggak laki-laki tuh lebih kepada nutupin ininya perasaannya, dalam artian dia enggak mau terlihat lemah. Karena itu emang kodratnya laki-laki ngerasa bahwa wah enggak mau saya enggak mau terlihat lemah depan
1: padahal
0: wanita.
1: Dalamnya rapuh.
0: Padahal tuh.
1: Tapi ini ada kejadian tau Kak di Shandong Tiongkok ya.
0: Di mana itu?
1: Di tahun 2020.
0: Sebelah mana ya Klungkung, gue gak pernah main.
1: Jauh. Dia gak ada serombotan dia. Ada capcai ya.
0: Masih
1: kan?
0: Aja lo bawa-bawa kayak gitu.
1: Gak kan di Klungkung serombotan.
0: Ntar gue panggilin teman-teman gue dari Klungkung loh. Ya, lo bilang
1: Kasuhan, orang mana lo
0: orang
1: muncul.
0: Orang Klungkung gak punya tes.
1: Bukan gitu
0: lidahnya
1: kak.
0: Lidahnya rusak-rusak gak tahu mana
1: gitu.
0: Enak mana bagus.
1: Bukan gitu. Jangan kemana-mana. Jadi di tahun 2020 ada cewek namanya Zibo nih ya di Tiongkok. Itu viral setelah ngirim 1 ton bawang bombay ke apartemen mantan pacarnya gara-gara mereka putus. Si cewek ini nangis-nangis. Terus si cowok tuh gak nangis sama sekali. Dia kesel kan. Jadi biar si cowok ini akhirnya merasa keganggu juga akan aromanya sama pedih-pedihnya. Biar si cowok juga nangis.
0: Tapi kalau perempuan itu kalau ngelihat laki-laki nangis setelah dia mengakhiri hubungan asmaranya, lagi itu cerai atau mungkin juga pacaran doang.
1: Ha-ha.
0: Itu ngelihat laki-laki nangis tuh apa perasaannya? Maksudnya nggak usah lihat deh, mungkin tahu aja kalau dia nangis.
1: Bangga.
0: Bangga.
1: Ha-ha. Wah. Bangga dong. Berarti kita dicintai secara ugal-ugalan.
0: Ya kan? Emang nangis itu jadi indikator dia sedih?
1: Iya dong.
0: Bisa jadi dia sedih itu dia bisa mabok-mabok, party-party.
1: Enggak, kalau
0: bisa
1: sedih
0: dong.
1: Itu harus nangis.
0: Wah,
1: sedih
0: bisa
1: itu harus nangis. Kalau dia mabok-mabok party-party dia berarti bahagia.

0: Radio 102 FM.
1: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
2: Lagane pasti ngangge parfum anyar nggih.
3: Kan beli dikit yang nganggen produk Sanga-Sanga mantan Sanit Travel Size.
4: Mi, jek adi aeng mi ini mbok. Len nih, len gati nih. Jek seger nih, bonen seger-seger.
3: Nge beli, makin wenten kesarangin antuk bunga lavender, dados aromanya nih setate lebih kekinian. Niki masih praktis sajan. Rikale ukurannya nih 30 ml, dados nike antuk anggen ngewacan ring dija-dija.
4: Tapi kini mo, travel size nih males sing mo.
3: Tan beli, ulung dasar lima ke mantan niki. Tan nyantos ganti satu tali kok beli.
4: Nih, jegang luung nih mo produk nih. Dijeneng idang meli mo. Coba info malu.
3: Dados nih kematumbasan makin ring Fox Radio Bali. Lan dados masih di TikTok Shop Fox Radio Bali. Travel size Sanga-Sanga. Solusi praktis buat ragane, sani aktif, lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali, utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
0: Fox Radio.

0: masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari siapa kakak? Dari siapa lagu ini?
1: Dari lagu-lagu terkenal.
0: Tebak lagu. Nanti kita kuisnya mau tebak lagu.
1: Ini.
0: Siapa yuk dia dengerin?
1: Ed Sheeran, Ed Sheeran.
0: Judul ya.
1: Tunggu, gue
0: inget. Cepat.
1: Fotograf.
0: Yeay.
1: 2 juta rupiah.
0: Berarti hari ini kita gak jadi bagi-bagi duit jajan karena udah Kak Adrian yang menangin.
1: Terima kasih. Ya Allah, tumben. Baik, kasih 2 juta Canda. Amal gue.
0: Gak akan bagi 2 jadinya.
1: Ntar gue tagih sama Bri Ari.
0: Gak bagi 2 jadinya. Canda ya.
1: Bagi 2.
0: By the way,
1: orang
0: kakak,
1: jawab gue.
0: Ya kan saya yang muter. Saya muterin yang gampang loh. Kalau saya muterin yang susah kakak pasti gak tahu, ya kan. By the way, Foxian yang ngerasa lagi gak enak badan, ya kan, atau mungkin juga lagi sakit perut karena lagi menstruasi untuk para wanita. Capek banget kak. Kemarin ini beneran ya kak, 2 hari yang lalu tuh saya kayak tangannya sakit banget, gak bisa diangkat, ya kan.
1: Lu kan pernah ngerasain yang sakit di dada sebelah kanan tuh. Iya kan. Itu kenapa? Heartburn.
0: Oh, tubuh.
1: Asam lambung. Gak serius, asam lambung.
0: Asam lambung gak ya kak. Saya belum ke dokter.
1: Terus tangan lu sampai keple gini gak? Maksudnya keple-keple.
0: Keple itu apa sih, gak bisa diangkat?
1: Lemes gitu, sakit.
0: Enggak. Kenapa?
1: Bini gue gitu lah kemarin.
0: Oh, gak berani ngomong sih kalau istri. Kalau kakak saya tahu kenapa. Karena istri saya gak berani ngomong sih. Oh, itu masuk angin mungkin kak. Masuk angin.
1: Bijaksana banget.
0: Iya, gak berani, makasih sih gue.
1: Tapi akhirnya saya coba untuk balurkan sanga-sanga ya. Dan itu alhamdulillah ada perubahan sih.
0: Dikerokin pakai sanga-sanga. Bener.
1: Gak bisa kan botolnya gak ini.
0: Enggak, pakai tutup ya. Tutupnya kan tajam tuh. Tapi Foxian yang lagi ngerasa gak enak badan, masuk angin ya kan, tutupnya coba lu buka.
1: Lu gak ngasih solusi.
0: Ini lo, ini udah solusi. Ini kan. Enak banget. Perih tau. Foxian yang ini bisa ngeliat dari aplikasi, mantau-mantau ya. Tapi bisa ini kak.
1: Oh, bisa ya.
0: Tinggal di shred terus dikerok.
1: Kalau pakai ujung, botol boleh.
0: Ujung botol yang ini. Gak enak. Ini tumpul.
1: Ya
0: yang
1: udah.
0: Ini sih udah paling enak sih.
1: Ya udah kalau gitu ujungnya. Berarti

0: dan saya mau di sini.
1: Enggak, apa mulut gue jadi enggak apa terkontrol.
0: Berarti salah kursinya kan, kursinya bukan salah nih, saya. Kursinya. Iya, salah kursinya bukan salah saya. Coba ntar saya tukar sama kursi lain ya. Siapa tahu jadi bijak kan.
1: Bisa jadi ini yang bijak nih.
0: Tapi kemarin tuh ada kejadian lucu tentang Widya. Kemarin kan kita pergi makan. Saya, Widya, Rosa gitu kan. Terus nanti saya ceritain kejadian lucunya.
1: Lu tuh geng-gengannya gak baik tau kalau kayak gitu.
0: Ih gak apa-apa, kita kan geng-gengan emang. Foxian yang lagi ngerasa gak enak badan tadi, solusinya adalah minyak sanga-sanga. Tapi kalau misalnya punya alergi nih kayak Adrian yang benar-benar kakinya sampai koreng-koreng gara-gara bentol digaruk-garukin ya kan. Ape ya nanah ya kak, pantesan baunya kayak anyir.
1: Oh iya.
0: Bau darah gitu loh kak.
1: Ya Allah.
0: Pakai gatalin aja
1: gak
0: ya.
1: Gak ada deh yang mau ketemu sama gue, seriusan.
0: Gak mau, kasihan.
1: Iya, takut nular. Ya udah pokoknya dibalurin pakai yang namanya minyak gatalin ya.
0: Yes,
1: itu bener-bener bisa jadi solusi yang praktis untuk ngebantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel yang bikin gak nyaman di kulit.
0: Nah, untuk memastikan keaslian produknya, info harga resmi, itu bisa langsung kunjungin platformnya di Instagram @sanga_bali atau juga bisa di websitenya
1: di www.balihealingoil.com dan juga di www.sangasangaofficial.co.id.
0: Sangasanga, sing adalah one. Foxian, siap-siap, abis ini kita bakal balik lagi buat bagi-bagi duit.
1: Jangan kemana-mana.

0: Sanga-sanga.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama putus-putus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.